memperingati Hari Kunjungan Perpustakaan. Peringatan tersebut menjadi momentum penting ya untuk kembali menumbuhkan budaya membaca di tengah masyarakat, sekaligus mengingatkan peran strategis perpustakaan sebagai pusat literasi dan pembelajaran sepanjang hayat. Hari Kunjungan Perpustakaan pertama kali diusulkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpubnas pertama, Mas Tini Harjo Prakoso. Usulan tersebut kemudian ditetapkan melalui Surat Kepala Perpustakaan Nasional RI pada 11 Agustus 1995. Selanjutnya, Presiden Soeharto meresmikan peringatan ini pada 14 September 1945. Tujuan utama dari Hari Kunjungan Perpustakaan adalah mendorong masyarakat untuk datang ke perpustakaan, baik untuk membaca maupun memanfaatkan berbagai fasilitas yang tersedia. Sahabat budaya, torang akan ulas DP informasi selengkapnya di segmen berikut. Untuk itu, tetap bersama Pro Ampe Ternate.

RRI. Tahu nggak kalau RRI punya peran yang luar biasa pada masa awal kemerdekaan? Pada masa awal kemerdekaan, RRI jadi radio pertama yang ada di Indonesia dan media yang menyatukan bangsa. RRI menjadi jembatan antara pemerintah pusat dengan masyarakat yang berjuang di seluruh Nusantara, seperti perang di Surabaya tanggal 10 November 1945. RRI menjadi saksi saat Bung Tomo membakar semangat perjuangan lewat siaran orasinya. Tidak hanya itu, di Semarang, RRI tetap mengudara saat pertempuran 5 hari pecah. Suara RRI terus membakar semangat pemuda untuk terus berjuang. Dengan prinsip sekali di udara tetap di udara, RRI bukan cuma siaran, tapi menjadi saksi sejarah yang menyatukan kita semua sebagai satu bangsa.

disampaikan tujuan utama dari hari kunjungan perpustakaan adalah mendorong masyarakat ya untuk datang ke perpustakaan baik untuk membaca maupun memanfaatkan berbagai fasilitas yang tersedia. Bulan September tidak hanya diperingati sebagai hari kunjungan perpustakaan sahabat budaya, tetapi juga ditetapkan sebagai bulan gemar membaca. Penetapan tersebut memiliki tujuan yang sejalan, yakni meningkatkan budaya literasi di Indonesia. Langkah tersebut diambil sebagai respons terhadap rendahnya minat baca masyarakat. Dengan adanya momentum selama satu bulan penuh, diharapkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, sekolah hingga komunitas dapat menggerakkan kegiatan literasi yang mendorong kebiasaan membaca. Merujuk pada situs resmi Perpupnas RI Sahabat Budaya, perpustakaan tidak hanya difungsikan sebagai tempat penyimpanan buku. Lebih dari itu, perpustakaan memiliki peran sebagai pusat kegiatan edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Perpustakaan diharapkan mampu menyediakan akses informasi yang mudah dan merata, menyelenggarakan pelatihan keterampilan, mendukung peningkatan kapasitas sosial dan ekonomi masyarakat, dan tentunya menjadi ruang interaksi dan kolaborasi publik. Dengan fungsi tersebut, perpustakaan bertransformasi menjadi ruang belajar yang dinamis dan relevan dengan kebutuhan zaman. Sahabat budaya, dengan meningkatnya minat baca, kualitas sumber daya manusia Indonesia diharapkan turut meningkat. Literasi yang kuat akan menjadi fondasi penting dalam menghadapi tantangan global dan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Itu dia sahabat budaya, informasi yang sudah dihadirkan terkait dengan peringatan hari kunjungan perpustakaan yang jatuh pada tanggal 14 September hari ini sahabat budaya. Baik, buat Ngoni yang ingin gabung, yang mau berbagi cerita, berbagi informasi, boleh ya sahabat budaya seperti biasa untuk line teleponnya di 3126518, juga di 0821952666695. Sahabat budaya boleh WhatsApp ya di 0853985339519.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sarbin Sehe, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bergerak maju dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi kemajuan bangsa dan negara. Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wallahul muwaffiq ila kulli thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setiap pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Kota Ternate mulai dilengkapi informasi pada kemasan makanan yang diterima penerima manfaat. Salah satu satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Ternate mencantumkan label berisi imbauan agar makanan MBG tidak dibawa pulang dan dikonsumsi sesuai waktu yang telah ditentukan. Pada label tersebut juga terdapat anjuran waktu konsumsi makanan sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas dan keamanan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat. Selain informasi waktu konsumsi sahabat budaya, kemasan MBG turut mencantumkan informasi nilai gizi. Informasi tersebut memberikan gambaran mengenai kandungan gizi dalam makanan yang disediakan. Sahabat budaya, pencantuman informasi pada kemasan dinilai dapat membantu penerima manfaat memahami makanan yang dikonsumsi, sekaligus meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya asupan bergizi. Imbauan agar makanan tidak dibawa pulang juga menjadi bagian penting ya dalam pengelolaan makanan MBG. Makanan dianjurkan dikonsumsi sesuai waktu yang dicantumkan untuk menjaga kualitas makanan. Sahabat budaya, program MBG diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan makanan bagi penerima manfaat, tetapi juga memberikan edukasi mengenai pola konsumsi makanan yang sehat, aman dan bergizi. Dengan adanya informasi pada kemasan, penerima manfaat diharapkan dapat mengikuti petunjuk konsumsi yang diberikan dan memperoleh manfaat gizi secara optimal dari makanan MBG. Sahabat budaya, untuk informasi selengkapnya maupun informasi lainnya sahabat budaya bisa baca atau update melalui rri.co.id.

0: Siang. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA.

Ampa Ternate Suara Budaya Kiraha, masih bersama torang di Kiraha Pagi Sahabat Budaya. Waktu sudah menunjukkan pukul 10:44 waktu Indonesia Timur. Derita lagu-lagu enak masih menghiasi atau menemani ruang dengar Sahabat Budaya sambil beraktivitas pada pagi menjelang siang ini. Informasi-informasi juga masih saya hadirkan Sahabat Budaya ya. Tentunya saya juga mengundang undi yang ingin bergabung berbagi informasi, boleh lewat telepon maupun lewat WhatsApp. Sahabat Budaya, Balai Pelestarian Kebudayaan menghadirkan kegiatan launching buku asal usul nama kampung di Kota Ternate ya, sebagai kegiatan yang digagas oleh salah satu penerima manfaat fasilitas pemajuan kebudayaan, Bapak Rafli Marwan. Sebuah karya yang mengajak jejak sejarah, cerita, dan nilai budaya di balik nama-nama kampung di Kota Ternate. Buku tersebut menjadi bagian penting ya dalam upaya mengenalkan, mendokumentasikan, dan mewariskan pengetahuan tentang sejarah serta identitas Ternate kepada generasi masa kini dan mendatang. Kegiatan launching buku asal usul nama kampung di Kota Ternate dilaksanakan pada Sabtu tanggal 5 September 2026 lalu di Benteng Oranye Kota Ternate, tepatnya di Cafe Cengkeh. Kegiatan tersebut dibuka oleh Ibu Linda Haji Hidayat selaku perwakilan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku Utara, yang dalam sambutannya beliau mengapresiasi para penerima manfaat fasilitas pemajuan kebudayaan dalam semangat menyajikan dan mendokumentasikan kebudayaan dengan berbagai macam karya. Salah satunya dalam bentuk buku ya Sahabat Budaya. Harapannya semoga karya tersebut dapat menjadi sumber pengetahuan dan bahan pembelajaran bagi generasi muda ya, untuk semakin mengenal daerahnya sendiri. Sahabat Budaya, untuk diketahui kegiatan tersebut juga diisi oleh pembicara Bapak Rafli Marwan sebagai penulis dan beberapa tokoh budaya terkait, seperti Bapak Rinto Taib selaku Kepala Museum Rempah dan Bapak Soekarno M. Adam ya selaku Direktur Buku Suba Institute. Melalui buku tersebut harapannya para generasi sekarang mengenal kembali asal-usul nama di Kota Ternate dan menelusuri jejak masa lalu, memahami identitas hari ini dan mewariskan pengetahuan untuk generasi mendatang, Sahabat Budaya.

Selama ini, banyak orang mengenal Ferdinand Magellan adalah pengeliling bumi pertama dunia. Namun, tak banyak yang tahu kalau ternyata pengeliling bumi pertama di dunia bukan Magellan, melainkan Enrique Maluku. Kisah tersebut diceritakan dalam sebuah buku karya Helmi Yahya dan Reinhard Ertawas yang berjudul Pengeliling Bumi Pertama adalah Orang Indonesia Enrique Maluku. Enrique Maluku, seorang yang lahir di Maluku dan bertemu Magellan di Malaka. Dirinya adalah budak yang menjadi tangan kanan Magellan untuk menjelajah dunia, salah satunya menuju Kepulauan Rempah, wilayah Enrique berasal. Mereka terlebih dahulu melakukan perjalanan ke Spanyol untuk meminta sponsor dari Raja Carlos I, lalu berlayar ke Maluku. Jalur yang mereka tempuh melewati Samudra Atlantik dan Pasifik. Setibanya di Filipina Selatan, Magellan tewas karena terlibat perang penduduk dan posisinya digantikan oleh Juan Sebastian Elcano. Enrique dan Elcano meninggalkan Filipina lalu melanjutkan perjalanan ke Tidore dan bertransaksi dengan Sultan Tidore. Mereka kemudian kembali ke Spanyol dengan membawa cengkeh dan pala. Pada kenyataannya, Magellan tidak melanjutkan pelayarannya ke Pulau Rempah karena meninggal di tengah perjalanan. Bisa dikatakan, Enrique Maluku lebih pantas menyandang status sebagai orang pertama yang mengelilingi bumi.

merupakan lambang Kesultanan Ternate yang memiliki makna filosofi mendalam antara Sultan dan rakyatnya. Dicetus pada Konferensi Febron di Moti tahun 1322 dan bisa dikatakan merupakan konferensi pertama di dunia. Simbol burung goheba berkepala dua bermakna pandangan Sultan melihat ke semua arah. Perisai berbentuk hati terbalik di bagian dada bermakna semua hanya untuk rakyat. Sayap yang mengarah ke arah bawah artinya melindungi, disatukan dengan tulisan lima ugapi di kedua kaki burung. Dalam bahasa Ternate disebutkan Toma Ua Hang Mojo, Toma Limau Gapi Matubu, Koa Ida di Susira, Joowu Semofangare, yang berarti pada suatu waktu dari masa, pada suatu tempat yang tertinggi, apa yang jadi terlebih dahulu hanya ada aku dan engkau. Dalam mengelola negara harus ada kesepahaman, tenang rasa dan satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Ajaran Sultan berpegang pada Allah dan Rasulullah, memandang semua manusia itu sama, bahwa dalam kehidupan tidak memandang suku, agama, budaya dan ras. Goheba berkepala dua menggambarkan betapa besar cinta dan perlindungan Sultan Ternate kepada rakyatnya, Joowu Semofangare.

Sahabat budaya, torang akhiri torang pe kebersamaan di Kiraha Pagi ya untuk edisi siar hari Senin tanggal 14 September 2026. Terima kasih syukur dofu-dofu, syukur loci, syukur idala, syukur FF atas atensinya sahabat budaya. Torang yang bertugas saya Atoh Ramalan bersama rekan tim TMB selaku operator studio Dani Prayoga mohon patabea. Sampai torang baku dapa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang. Subah jauh.

0: Halo Sobat RRI, Radio Republik Indonesia atau RRI telah menempuh perjalanan panjang sejak berdiri pada 11 September 1945. Dari masa perjuangan kemerdekaan hingga era digital, RRI terus memainkan peran penting sebagai lembaga penyiaran publik. Awalnya, RRI berada di bawah Kementerian Penerangan, berfungsi sebagai media informasi pemerintah dan penyebar semangat perjuangan rakyat. Memasuki era 1990-an, status RRI berubah menjadi badan usaha milik negara, berbentuk perusahaan jawatan di bawah Departemen Keuangan. Perubahan besar terjadi pada tahun 2005 ketika RRI resmi menjadi lembaga penyiaran publik, LPP. Transformasi ini menandai komitmen RRI untuk menjadi lembaga independen, profesional, dan selalu mengutamakan kepentingan publik. Sebagai LPP, RRI memiliki tugas utama, menyajikan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, hingga pelestarian budaya bangsa. RRI juga dituntut hadir di seluruh pelosok negeri, melayani semua lapisan masyarakat. Kini, RRI terus berinovasi. Dari siaran digital, DAB+, hingga aplikasi RRI Digital, semua menjadi wujud adaptasi terhadap kemajuan teknologi. Satu hal yang pasti sobat, RRI akan selalu konsisten menjaga nilai kebangsaan dan tetap menjadi sumber informasi terpercaya bagi generasi kini maupun mendatang. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Sio Seromtoha Koma Rimon Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Selamat siang sahabat Dream, masih menemani Ron dengan Anda di edisi pada siang hari ini bersama dengan saya Fazlur Rahman Eke Fajar, termasih dari ragam informasi dan pilihan lagu-lagu menarik untuk menemani Ngone semua. Special di siang hari ini sahabat Dream juga yang ada beraktivitas di Kota Ternate, ya pastinya selalu jaga kondisi fisik tubuh dan tentunya ya menjaga fokus dengan berbagai persiapannya. Ada air putih yang harus selalu diminum, ada sunscreen yang harus dipakai sebelum keluar menghadapi teriknya matahari Kota Ternate di siang hari ini. Dan pastinya selalu pilih menu makan siang, apalagi ini sudah mau masuk jam-jam makan siang. So, jam 11 lewat, setengah 12 masuk, sahabat budaya. Nah, ini dia nih, waktu-waktu kritis di mana orang harus pintar-pintar pilih menu makan siang yang cocok, yang tepat untuk orang konsumsi, sahabat budaya. Batamang Oni Samua, sahabat budaya, di edisi siang hari ini, Fajar masih punya pilihan lagu-lagu untuk Oni Samua, jadi jangan kemana-mana. Jangan di frekuensi, tetap mendengar orang di perempat dari Ternate.

kecil dengan sejuta pesona. Berjuta rasa memanjakan lidah ada di sini. Gohu ikan khas Ternate menjadi salah satu jenis makanan khas yang nikmat untuk disantap. Meskipun berbahan dasar ikan laut mentah, namun bau amis tidak akan terasa karena campuran rempah-rempah dapur yang banyak, seperti bawang merah, cabai rawit, perasan lemon, daun kemangi, garam, dan tentu ditambah dengan taburan kacang. Gohu ikan akan semakin nikmat jika dimakan dengan sagu lempeng, singkong rebus, atau pisang rebus. Gohu ikan ini pun menjadi makanan kesukaan di beberapa daerah di Maluku Utara. Penasaran dengan rasanya? Mari baronda di Ternate.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat siang sahabat Budaya dimanapun Anda berada, tepat di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Terang kembali hadirkan untuk informasi di Habar Kiaraha pukul 12 siang hari ini. Habar Kiaraha terang awali sahabat Budaya dalam informasi lokal. Di mana sahabat Budaya informasi berikut ini hadir dari Pemkot Ternate yang pastikan TPP ASN segera terbayar bertahap. Pemerintah Kota Ternate menggelar apel gabungan seluruh jajaran aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Apel tersebut dipusatkan di halaman kantor Wali Kota Ternate Senin 14 September 2026. Dalam arahannya, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman menyoroti pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi ASN yang kini belum seluruhnya terselesaikan. Tauhid meminta instansi terkait segera memutuskan untuk pembayaran TPP ASN yang masih tertunda. Di mana menurutnya kebijakan pemerintah Kota Ternate bersama DPRD untuk tidak mengurangi TPP merupakan bentuk perhatian terhadap kesejahteraan ASN. Kebijakan tersebut juga memastikan agar pembayaran gaji P3K tetap berjalan. Beralih sahabat Budaya dari laman informasi lokal, kita menuju ke laman informasi nasional. Update KM Virgo Transport 8, 113 korban dievakuasi, 6 meninggal dunia. Sebanyak 113 penumpang kecelakaan kapal berhasil dievakuasi tim penyelamat gabungan dari lokasi kejadian. Proses pencarian dan penyelamatan korban tersebut berlangsung di wilayah perairan Masa Lembo, Laut Jawa pada Senin 14 September 2026. Petugas gabungan mencatat sebanyak 107 orang ditemukan dalam kondisi selamat serta 6 jiwa meninggal dunia. Tim SAR sendiri masih mengerahkan total 15 armada laut dan udara untuk menyisir area kecelakaan transportasi tersebut. Sahabat Budaya, informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torong dalam Habar Kiaraha di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Nantikan Habar Kiaraha dalam edisi selanjutnya.

Sobat Uday, tepat di pukul 12.30 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kami ajak Anda untuk ikuti kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah kota Ternate.

surga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat siang sahabat dunia dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate. Di pukul 13 kami hadirkan informasi dari Habar Kiraha, terang awali dari laman informasi lokal di mana sabun jelatah naik kelas, ibu PKK Gamalama belajar kemas dan pasarkan produk. Minyak goreng bekas yang selama ini dianggap sebagai limbah mulai dimanfaatkan menjadi peluang usaha oleh PKK Kelurahan Gamalama, Kota Ternate. Di mana setelah mendapatkan pelatihan pengolah minyak jelantah menjadi sabun, mereka kembali mendapatkan pendampingan mengenai pengemasan dan pemasaran produk agar lebih menarik dan memiliki nilai jual. Pendampingan tersebut dilakukan oleh tim program kreativitas mahasiswa bidang pengabdian kepada masyarakat atau PKMPM Universitas Hairun melalui program Sibun dalam kegiatan edukasi pengemasan dan pemasaran produk yang digelar pada 26 Agustus 2026. Dalam kegiatan tersebut, para peserta diberikan pemahaman bahwa kualitas produk perlu didukung dengan kemasan yang menarik serta strategi pemasaran yang tepat. Tim Sibun sendiri memberikan edukasi, memberikan mengenai cara pengemasan sabun agar lebih layak dipasarkan, sekaligus pengetahuan dasar untuk memperkenalkan produk kepada calon konsumen. Sekretaris Kelurahan Gamalama, Zainuddin, mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, pemanfaatan minyak jelantah menjadi produk bernilai jual dapat memadukan kepedulian terhadap lingkungan dengan memberdayakan ekonomi masyarakat. Beralih sahabat dalam informasi lokal, kita menuju ke laman informasi nasional di mana Polresta Sumenep siagakan 3 posko terpadu pasca KM Virgo Transport 8 hilang kontak. Polresta Sumenep, Polda Jawa Timur menyiagakan 3 posko terpadu setelah KM Virgo Transport 8 hilang kontak. Posko tersebut berada di Mapolresta Sumenep, Pelabuhan Kalianget, dan Polsek Masalembu untuk mendukung operasi SAR. Kapolresta Sumenep Kombes Pol Ari Indra Sentanu mengatakan bahwa pendirian posko ditujukan untuk mempercepat koordinasi lintas instansi. Keberadaan posko juga memastikan seluruh personel siap bergerak mengikuti perkembangan pencarian dan pertolongan di lapangan. Sahabat juga informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kiraha di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sio Seromtoha koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: Selamat siang sahabat Indihome, kembali hadirkan informasi harga pangan di wilayah Kota Ternate pada edisi siang hari ini. Untuk informasi pertama, tolong hadirkan dari komoditas beras di harga Rp17.100 dan komoditas daging ayam di harga Rp43.750. Untuk komoditas daging sapi di harga Rp150.000 dan telur ayam di harga Rp41.250. Bawang merah di komoditas bawang merah di harga Rp60.000, sedangkan bawang putih di harga Rp60.000. Untuk komoditas lainnya seperti cabai merah di harga Rp112.500, sedangkan untuk cabai rawit di harga Rp151.250. Untuk komoditas minyak goreng di harga Rp24.700 dan gula pasir di harga Rp21.000.
1: Demikian informasi harga pangan kerjasama RRI Ternate dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Ternate. Data diambil berdasarkan website PIHPS, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Belanja dengan bijak, bersama kita lawan inflasi pangan.
2: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: sebaiknya Anda tahu. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
1: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
0: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
3: Saya mau pergi ke Indonesia.
4: Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kierahan.

0: Sekuriti jam 13.
1: Abang Pesuk Dinas KPKP Kepulauan Seribu menggelar BIMTEK diversifikasi pengolahan hasil perikanan di Pulau Pari, Pulau Panggang, dan Pulau Harapan Jumat kemarin. Pelaksana tugas Kepala Suku Dinas KPKP Kepulauan Seribu, Andi Dala Jema, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan keterampilan pelaku usaha sekaligus menambah nilai jual produk perikanan. Kegiatan tersebut diharapkan mendorong pelaku usaha mengembangkan produk olahan perikanan yang lebih beragam dan berdaya saing, khususnya untuk memenuhi peluang pasar wisatawan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Enik Ermawati mengatakan kekayaan budaya menjadi magnet utama Gampong Wisata Nusa Aceh Besar dalam menarik wisatawan. Hal tersebut disampaikan saat mengunjungi Gampong Wisata Nusa pada minggu kemarin 13 September 2026 yang memiliki berbagai atraksi seperti menganyam, memasak, dan tari tradisional. Menurutnya, kekuatan budaya terus mampu menarik sekitar 500 wisatawan per bulan ke gampong wisata tersebut. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia dari Perempat Jakarta di hari ini di siaran berjaringan Perempat Network ya, di hari Senin tanggal 14 September 2026. Gak berasa kita udah di tengah bulan September aja. Ntar kita gak berasa minggu depan ya udah ulang tahun RRI lagi. Baru kemarin ulang tahun RRI ya. Emang kagak usah dirasa-rasa sih ya pemirsa RRI dan juga pendengar Perempat ya, kayak cepet banget tuh jalan ya Bang Pon hari ini. Dan hari ini kita bakal ngobrol budaya tentunya pasti ya di siaran berjaringan kita. Hari ini kita bakal ngobrol bersama teman-teman kita di Perempat Manado, dan sudah ada Kak Joyce yang sudah tersambung di Perempat Manado. Assalamualaikum, selamat siang Kak Joyce.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jo.
2: Iya, sehat Kak?
3: Sehat.
2: Iya, ini kayak mungkin agak delay ya Kak ya di sana ya Kak ya.
3: Oh, sebentar. Agak delay.
2: Kakaknya menjawabnya agak delay soalnya.
3: Mungkin karena jauh atau karena panasnya.
2: Oh, bisa jadi. Biasa begitu sih Kak ya, karena sinyal, karena apa. Tapi enggak apa-apa sih ya di hari ini. Yang penting dalam keadaan sehat-sehat buat teman-teman di Manado gitu ya. Terus juga tanpa kekurangan satupun ya. Kak Joyce, hari ini kita bakal ngebahas ya, temanya apa ya?
3: Masih delay?
2: Hari ini bakal ngebahas tema apa ya Kak Joyce ya?
3: Bang Jo, kita akan bahas tentang pentingnya gerakan budaya dalam menjaga kelestarian alam.
2: Oke, siap. Jadi nanti sudah ada narasumber juga nih pemirsa RRI dan juga pendengar Perempat di studionya Perempat Manado sudah hadir ya. Narasumber kita ada siapa, Kak Joyce?
3: Ada Kak Gerard Tiwo. Beliau adalah pegiat budaya dari Tomohon, Sulawesi Utara.
2: Selamat siang, Kak Gerard. Iya, siap. Kak Joyce, ini untuk mic-nya Kak Gerard belum nyala ya, Kak Joyce ya?
3: Bisa dicoba lagi Kak Gerard?
2: Mungkin agak maju gitu. Iya, sembari ya. Siap.
3: Ya.
2: Kak Joyce ini sembari untuk setting mic dari Kak Gerard. Mungkin boleh disebutin nomornya Perempat Manado supaya nanti pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI Net bisa menghubungi ke Perempat Manado nih Kak Joyce.
3: Iya, boleh lewat telepon ataupun WhatsApp 0853 42 400 928.
2: Oke, siap. Kalau di Jakarta kita hanya menerima pesan WhatsApp aja ya pendengar Perempat pemirsa RRI di 0812 1124 928. Tapi kalau untuk telepon di nomor 0213504510. Kak Joyce, ini kita akan mulai untuk obrolan kita di siang hari ini mengangkat tema kita. Tapi nanti di menit 30 kita akan istirahat dulu ya Kak Joyce ya, dengan satu lagu, dan kita akan membuka line interaktif dengan pemirsa RRI ataupun pendengar Perempat. Silakan Kak Joyce dan juga Kak Gerard untuk pembahasan

0: pentingnya gerakan budaya dalam menjaga kelestarian alam. Silakan Kak Joyce.
1: Oke, baik, terima kasih Bang Jo di Jakarta, pendengar dan pemirsa di manapun Anda berada, salam dari kami di Manado. Jadi kalau tadi Bang Jo bilang ini tanpa terasa ini sudah medio September ya. Ini kalau di Manado Bang Jo, kalau sudah upacara bendera 17 Agustus kan ya. Kemudian begitu upacara penurunan bendera, itu langsung terasa vibes Natalnya.
0: Oh.
1: Kalau di Manado
0: kayak ya, cepet gitu ya ke Natal ya Kak Joyce ya.
1: Oke, okay, baik.
0: Siap, silakan.
1: Kak Gerard, selamat siang. Apakah ini sudah bisa terdengar suara narasumber ini Bang Jo?
0: Suaranya masih jauh nih Kak Joyce nih, enggak masuk ke mic kayaknya. Boleh dibantu ya buat teman-teman teknis di Manado ya.
1: Belum masuk suara narasumber ya. Okay. Mungkin kita akan ganti mic-nya.
0: Yeah.
1: Bang Jo, bisa kita dengarkan lagi lagu Manado begitu atau dari Jakarta?
0: Sembari aja kita berapa lama?
1: Ini 1 menit bisa?
0: 1 menit nggak apa-apa ya, kita ngobrol dulu aja sebentar. Itu cepet lah kalau sana ya, kalau di otak kutik-kutik nyampe deh. Jadi okay. Iya.
1: Sembari-sembari. Kalau Bang Jo kira-kira pernah dengar tidak kearifan lokal sama pelestarian alam itu kan biasanya ada hubungannya dengan mitos atau mungkin kepercayaan begitu, dengan alasan dalam tanda petik katanya kita kan sekarang sudah beragama, ngapain juga bener. Kasih percaya begituan.
0: Bang Jo
1: pernah dengar tidak?
0: Kalau kayak mitos-mitos atau juga kayak kata orang tua zaman dulu gitu ya, itu buat jaga lingkungan itu ada ya, jangan kalau nyapu jangan dibuang ke depan gitu, ditangkap pakai pengki kalau bisa gitu, karena kalau buang sampah ke depan gitu, habis nyapu nih, kita nyapu nih dari teras nih Kak Joyce nih, katanya buang rezeki gitu. Mending disapu, ditangkap pakai pengki, habis itu emang dibuang ke tempatnya gitu. Selain ngajarin buat kebersihan sama itu juga sih tadi ya, jangan buang rezeki istilahnya gitu.
1: Sementara gitu. Kan kalau lebih dalam lagi kita gali masalah budaya nih ya, Bang Jo, ada kan yang semacam ada ritual-ritual begitu, jangan mengganggu alam,
0: betul,
1: dan lain sebagainya.
0: Betul, betul.
1: Seperti itu. Nanti kita akan banyak bincang-bincang dengan narasumber.
0: Siap.
1: Semoga bisa dicerahkan ya, karena bisa. Memang budaya itu harus dilestarikan.
0: Betul.
1: Dan tidak boleh dihilangkan ya. Oke. Okay. Apakah ini sudah
0: boleh Kak Gerard?
1: Bisa dicoba lagi?
2: Halo.
0: Iya, sudah aman.
1: Mantap. Oke, okay, baik.
0: Iya.
1: Kalau begitu kita langsung saja
0: Kak Joyce dan juga Kak Gerard. Silakan.
1: Sudah jam 2:16 kalau
0: betul.
1: Di Manado.
0: Silakan.
1: Okay. Ini Kak Gerard, apa yang dimaksud dengan gerakan budaya dalam pelestarian alam? Ini kira-kira kalau Kak Gerard dalam kesehariannya berkecimpung dalam dunia budaya yang ada kaitannya dengan alam itu seperti apa, bisa diceritakan?
2: Sebelumnya tadi ya Sigi Wangko, salam untuk semua pendengar dimanapun para pendengar berada. Menjawab tadi pertanyaan dari Kak Jo tadi, kalau untuk saat ini saya bekerja di Asia Indigenous Peoples Network on Extractive Industry and Energy, atau jaringan masyarakat adat Asia untuk industri ekstraktif dan energi. Dan untuk keseharian saya bekerja sebagai peneliti dan bidang komunikasi. Jadi kalau untuk masalah kelestarian alam itu memang satu jalur ya, kalau orang sini bilang satu garis dengan pekerjaan. Jadi keseharian saya itu saya meneliti berbagai macam persoalan terkait kerusakan alam, tapi yang secara khusus disebabkan karena aktivitas-aktivitas industri ekstraktif dan energi tadi itu. Tapi kadang-kadang juga kita perluas fokus kerjanya itu menjadi ke semua ancaman terhadap komunitas adat yang terdampak karena bencana alam atau krisis iklim.
1: Jadi lebih ke kerusakan alam karena tangan manusia,
2: tangan
1: begitu.
2: Manusia dan juga
1: secara alami.
2: Secara alamnya juga.
1: Oke, okay, sebelum jawab pertanyaan saya yang tadi, ini kira-kira dampak sejauh ini, apalagi kalau sekarang kan kita di musim kemarau berkepanjangan, kali ini agak berbeda ya musim kemaraunya, akibat El Nino juga. Apakah ada hubungannya juga dengan kerjaannya Kak Gerard?
2: Ada, kalau secara khusus, kalau misalkan kita lihat di Sulut ya, khususnya di wilayah Minahasa, wilayah wilayah soalnya kalau di sini, ketika aku bilang wilayah Minahasa itu merujuk pada seluruh Minahasa Raya, tapi bukan cuma Minahasa Utara dan lain-lain, tapi Minahasa Raya. Nah, kalau kita lihat kan beberapa kasus itu, pas kita tanya-tanya ke beberapa teman itu, kok bisa ada terjadi kebakaran lahan di tempatmu itu? Dan mereka bilang, oh ini gara-gara ada orang membuka lahan tapi dibakar. Oh ini kebakaran gara-gara ada orang memputar rokok dari mobil langsung kena daun rusak. Nah itu kan memang kalau orang bilang, oh ini kan gara-gara memang cuaca lagi kemarau panjang kan. Tapi kalau cuaca kemarau panjang itu tidak ada pemantik seperti yang tadi disebutkan,
1: tidak ada pemicu,
2: tidak ada pemicu, mungkin kebakaran itu tidak akan terjadi, mungkin, tapi kemungkinan lebih besar kan. Nah sehingga
1: jadi kalau, tetap ada akibat karena
2: ada ulah manusia,
1: ada ulah manusia. Jadi tidak ada istilahnya ada titik api jadi sendiri seperti itu ya.
2: Ada kemungkinan juga sih, tapi kan kalau secara statistik itu
1: lebih
2: gara-gara orang membuka lahan atau gara-gara memang ulah manusia itu.
1: Baik.
2: Sehingga ada terjadi kebakaran. Ini yang terjadi di Minahasa, tapi kalau daerah lain mungkin ada seperti itu yang tiba-tiba terbakar karena saking panasnya itu.
1: Oke, jadi kalau misalkan tadi agak susah saya mengikuti pekerjaannya di bidang astrologi, antropologi.
2: Oh, kalau memang kalau secara latar belakang keilmuan, saya di antropologi
1: dan antropologi arkeologi. Kemudian hubungannya dengan budaya, dengan ikat kepala ini, ini coba bisa kalau, dijelaskan. Ini apa namanya ikat kepala ini?
2: Kalau ini orang sini aja bilang poporong.
1: Yang artinya?
2: Artinya sesuatu yang dibuat seperti topi. Soalnya kan kalau terjemahan lepas dari topi di bahasa yang di daerah Minahasa itu kan tidak ada kan, ada tapi porong. Nah kalau porong itu kan dia umum, bisa bisa ikat kepala, bisa topi, bisa orang sini bilang tolu,
1: bisa capeo
2: ataupun sesuatu hal yang pakai menutupi kepala itu pasti disebut porong. Nah itu kan kalau kita melihat kenapa orang pakai ikat kepala dan lain-lain, apakah itu hanya untuk fashion atau apa? Bagi sebagian orang memang ya itu fashion, tapi menurut saya itu kenapa kita pakai ikat kepala, kenapa kita pakai atribut lah secara umum, itu karena sebagai dari identitas kita sebagai orang Minahasa, sehingga kenapa kita harus malu dengan identitas kita sendiri. Iya, maksudnya kalau kita berkaca di tempat lain, kalau beberapa kali saya juga lihat di televisi itu orang-orang kayak teman-teman dari Jawa, dari mana, dorang itu sangat bangga pakai dorang pakai baju adat, bicara pakai dorang bahasa asli. Kenapa di Minahasa orang tidak seperti itu? Sehingga ya menurut kita dari hal paling sederhana itu dari yang pakai dari atribut dulu, tapi kita maknai itu sebagai ini terang banget yang terang identitas, bukan cuma sebatas oh cuma iko rame kalau orang sini bilang. Mungkin kalau Jakarta itu FOMO itu istilah itu.
1: Oh iya. Apa namanya? Fear of missing out.
2: Fear of missing out. Emang kage.
1: Takut ketinggalan. Ini apakah semua orang bisa menggunakan aksesoris budaya ini?
2: Pada dasarnya semua orang boleh, cuma kalau di sini sependek perjalanan saya kan masih muda juga toh, mudah-mudahan masih panjang umur.
1: Amin.
2: Sependek perjalanan saya ada beberapa perbedaan kalau cara dari ikat kepala ini, ada yang misalkan apa sih bahasa Indonesia?
1: Simpul.
2: Ciri ya simpul di kiri atau simpul di kanan atau simpul di kiri kanan. Itu menurut beberapa tuturan itu ada arti-artinya masing-masing, dan juga kalau ada perempuan beda juga cara mengikat.
1: Oh, tidak bisa sembarang ya?
2: Bisa sembarang.
1: Oh, karena kalau, dari cara simpulnya itu bisa diketahui klasifikasinya.
2: Kalau rupa yang seperti ini, simpul di kiri itu menurut beberapa tuturan yang saya dapatkan itu artinya belum menikah.
1: Belum menikah. Baiklah.
2: Kalau misalkan simpul di kanan sudah menikah, dan kalau simpul di kiri kanan itu dia seorang yang punya jabatan khusus di dalam masyarakat atau tokoh lah.
1: Oh, tokoh masyarakat, tokoh adat juga.
2: Tokoh masyarakat, tokoh adat.
1: Oke, sekarang kita ke esensi dari topik hubungannya dengan budaya, kearifan lokal dengan menjaga kelestarian alam.
2: Kalau bicara menjaga kelestarian alam berarti ini kan suatu tindakan preventif toh, bukan kuratif. Nah, baru juga ini sebenarnya ada dua hal ini yang menarik dari topik ini, gerakan budaya dan menjaga kelestarian. Kalau saat ini orang banyak yang menganggap gerakan budaya itu, oh, cuma orang-orang yang menari kawasaran, misalkan orang-orang yang menari maengket, orang-orang yang suka
1: pemain kolintang,
2: pemain kolintang lah dalam urusan seperti itu. Tapi orang kadang melupakan bahwa budaya itu sebenarnya adalah payung besar dari semua hal yang lo sebutkan itu. Budaya itu kan bisa juga bahasa, tarian, rumah, bahkan pun kalau dalam konteks ini berkebun pun itu bagian dari budaya. Jadi kan gerakan budaya itu sendiri suatu berkebun. Nah, tapi kalau kita kembali ke apa, ke istilah yang kedua, yakni menjaga kelestarian, sebenarnya orang-orang Minahasa itu menurut tuturan dari orang-orang dari dan juga dari catatan-catatan itu, orang Minahasa itu secara tidak langsung sudah menetapkan suatu sistem untuk menjaga kelestarian alam, khususnya dari pengelolaan tanah. Kalau misalkan kita bicara sistem pengelolaan atau penguasaan tanah lah itu, jadi paling pertama itu ada yang dinamakan tanah pasini. Kalau tanah pasini itu kan tanah milik pribadi yang diturunkan secara turun-temurun. Nah, baru yang kedua itu tanah kalakeran taranak, itu misalkan dari suatu kelompok keluarga, contoh saya Tiwo dari Kak Jo juga Wantani ya, misalkan itu ada ini tanah khusus keluarga Tiwo, tanah khusus keluarga Wantani, jadi keluarga lain itu nggak bisa pakai.
1: Oh, turun temurun sampai kapan?
2: Sampai seluruh orang habis.
1: Oh, sampai marga itu selesai.
2: Sampai marga itu habis atau misalkan orang lupa lah akan keberadaan tanah itu. Baru di atas taranak itu ada namanya tanah kalakeran Umbangua. Nah, itu kalau sekarang contoh di daerah Kabupaten Minahasa itu dan dia bilang tanah negeri. Nah, kalau tanah negeri itu kan memang tanah yang dimiliki secara kolektif oleh seluruh penduduk di desa itu kan. Nah, dan kalau ikut zaman dulu, sistem yang paling tinggi kan namanya kan walak tuh, itu jadi gabungan dari beberapa wanua atau kampung. Mungkin kalau sekarang di Indonesia sistem di level kecamatan mungkin itu. Jadi di tingkat kecamatan juga ada tanah untuk kecamatan A misalkan. Nah, itu orang-orang dari luar kecamatan A itu nggak boleh pakai atau mengeksploitasi hasil dari situ. Nah, itu kalau misalkan kita bicara dari sisi penguasaan tanah. Nah, kalau dari mekanisme pengelolaan tanah, yang pertama itu ya jelas kan, misalkan dari suatu bidang tanah itu orang pakai untuk bercocok tanam atau orang bikin semacam telaga untuk benih ikan. Itu tanah pertama, kita agak lupa istilah itu apa, tapi yang jelas tanah yang aktif aktif digarap atau dikelola. Baru yang kedua itu ada tanah yang namanya tanah rekat. Nah, tanah rekat itu dia biasanya bidang tanah yang ditinggalkan di atas 2 tahun, di bawah 5 tahun, supaya mulai tumbuh lagi kan pohon-pohon kecil di situ. Dan jadi kalau kata orang-orang tua dulu itu, kenapa tanah setelah sekian lama orang tanam mesti dibuat lahan tidur, supaya itu katanya nutrisi-nutrisi atau pupuk-pupuk alaminya itu bisa hidup lagi di situ.
1: Iya, bisa kembali lagi.
2: Baru yang pengelola sistem pengelolaan ketiga itu turangnya bilang sawukau atau jerame. Nah, kalau sawukau atau jerame itu kalau tadi rekat paling tinggi 5 tahun tuh itu kan. Nah, kalau jerame itu lebih lama, di bawah 10 tahun. Nah, itu biasanya ukuran pohon itu dorang sudah lebih besar. Nah, tapi di sistem jerame atau sawukau ini orang-orang itu enggak bisa sembarang ambil pohon di situ. Itu harus minta perizinan dari setidaknya tiga entitas dalam kampung itu. Yang pertama pemilik tanah, yang kedua perwakilan pemerintah, yang ketiga itu saksi dari aparat. Kalau sekarang kan aparat, kalau zaman dulu kan sistem lain-lain juga tuh.
1: Oke.
2: Tadi yang terakhir itu dinamakan tanah kakayan. Kakayan itu memang tanah yang ditinggalkan lebih dari 10 tahun, 20 tahun itu, dan dengan sengaja untuk dihutankan kembali.
1: Oh, jadi ini kelestarian alam lebih ke karyawan lokal seperti itu ya?
2: Kalau itu kan kita bicara dari perspektif pengelolaan dan penguasaan tanah tadi kan itu.
1: Baiklah. Tadi kan saya sempat bilang mungkin tanah pasini ini akan selesai kalau marganya sudah selesai, karena Bang Jo, pendengar dan pemirsa, kalau di Minahasa Sulawesi Utara itu kita menganut sistem patrilineal, jadi marga itu dari ayah. Jadi kalau misalkan anak-anak dari ayah ini perempuan semua, turun-temurun perempuan, sampai itu kan bisa mati marganya,
0: ilang
1: farm sampai selesai. Tapi kan sejauh ini atau sedekat ini belum ada seperti itu ya. Tetap saja ada turunan yang membawa marga. Oke. Baik, mendekati menit ke 30. Mungkin perkembangannya bisa kita dapatkan nanti dari pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung.
0: Nanti bisa kita buka line interaktif ya, Kak Joyce dan juga Kak Gerard. Nanti kita akan buka di menit setelah kita pasang lagu ya, pemirsa RRT dan juga pendengar Perompat. Karena di sini juga ada udah ada mulai telepon masuk, tapi nanti sabar aja. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di sini di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara kembali lagi di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di siang hari ini ya. Pemirsa Radionet dan juga pendengar Perompat masih barengan Ayu Joditia dan juga masih bersama Kak Joyce di Perompat Manado. Kak Joyce, sudah ada kak telepon di Perompat Manado?
2: Belum ada.
1: Baiklah.
2: Mungkin Jakarta ya. Ada?
1: Iya tadi ada, tapi sekarang hilang lagi ya. Tapi ini ada pertanyaan nih yang masuk di pesan WhatsApp ya. Kita baca dulu aja kali ya, Kak Joyce ya.
2: Ya
1: ini ada Pak Orik di Jember ya. Mau nanya, adakah tradisi suku Minahasa yang memanfaatkan sistem perbintangan dalam pelayaran maupun pertanian ya? Terus juga apakah tradisi menjaga kelestarian alam oleh suku Minahasa ini terus diajarkan ke generasi penerusnya hingga sekarang gitu, atau masuk mungkin ke kalender event Pemprov Sulut tiap tahunnya gitu? Boleh silakan nih Kak Gerard.
3: Terkait pertanyaan pertama tadi kan Kak, tentang
2: sistem perbintangan
3: itu di Minahasa itu ada. Kalau bintang sebenarnya, kalau sistemnya itu sendiri tidak ada terminologi khusus sih sependek yang saya tahu. Tapi kalau misalkan tuturan dari orang tua dan juga yang di kampung, bintang yang paling sering orang gunakan itu orangnya, kalau mungkin bahasa Indonesia, Pleiades itu kan, atau yang kalau bahasa Inggris yang Seven Sister itu kan. Nah itu biasanya kalau tuturan orang-orang tua dan juga sampai sekarang dia bilang, ketika bintang itu muncul, nah so itu waktu untuk mulai menanam di situ. Dan juga kalau sebenarnya orang Minahasa itu titik beratnya bukan di bintang sih, sependek yang saya tahu juga. Tapi orang itu lebih ke bulan.
2: Bulan.
3: Jadi orang lain itu fase-fase bulan itu.
2: Bulan kalender apa bulan di langit?
3: Bulan di langit. Maksudnya bulan. Jadi misalkan bulan baru itu. Kalau misalkan orang di kebun, biasanya nggak boleh ambil pohon, nggak boleh ambil pohon bambu misalkan. Kalau di purnama itu boleh ambil sekian apa seperti itu. Nah tapi kalau dalam bidang pengobatan, khususnya di daerah Minahasa Selatan, itu saya pernah wawancara ke beberapa tunas di sana. Mereka bilang kalau ketika bulan baru, orang itu ambil untuk bahan-bahan obat itu dari akar-akar. Nah ketika untuk bulan purnama, kita ambil bahan itu dari dedaunan atau dari batang pohon. Nah tapi ketika saya tanya itu kan, ya jawabannya kan normatif secara tradisi kan bang. Oh ini petunjuk leluhur dan orang-orang tua. Tapi kalau kita lihat secara mungkin logika pendek ya, ketika bulan baru itu kan mungkin saja gravitasi bulan itu tidak sebesar ketika bulan purnama tuh. Sehingga ketika di bulan baru itu, si nutrisi-nutrisi yang mengobati manusia ini lebih cenderung turun dan ada di akar. Nah ketika purnama itu gravitasi lebih besar, mungkin saja itu nutrisi naik sampai di daun atau di batang. Kira-kira seperti itu.
2: Tapi ini sudah ada kajian ilmiahnya atau cuman dari pengalaman saja?
3: Dari pengalaman sih ini. Kalau sependek juga aku riset tuh belum ada sih yang menulis secara ilmiah tentang kenapa ambil akar di bulan baru, kenapa ambil daun di bulan purnama.
2: Kalau saya, yang saya tahu, bulan yang ada payungnya itu, ada lingkarannya, itu Tuturuga Batolor.
3: Sama, itu teman juga kita bilang itu, Tuturuga Batolor. Itu biasanya kalau ambil apa, keong itu pasir semua itu.
2: Oh, begitu. Jadi dihindari pada saat bulan pakai payung ya. Oke. Pertanyaan yang kedua apa tadi Bang Jo?
1: Pertanyaan keduanya
2: yang ada kalender event nasional.
1: Tradisi menjaga kelestarian alam oleh suku Minahasa gitu. Dan ini masuk enggak di kalender event gitu?
2: Yang pengucapan syukur mungkin
3: pengucapan,
2: ya.
3: Pengucapan syukur. Kalau sekarang pengucapan syukur ini kan sebenarnya adalah reinterpretasi kembali upacara adat Rumages ketika masyarakat Minahasa sudah mengenal Kristen. Kalau dulu ini kan upacara adat Rumages ini kan setelah panen orang ada apa penyembelihan hewan toh. Itu ya orang tunjukkan untuk kepada Tuhan kepada Tuhan sebagai terampil bentuk syukur. Nah, kalau terang tarik lagi ke sisi kelestarian alam, seperti yang tadi kita jelaskan di pertama itu, kenapa orang Minahasa itu cenderung pada waktu sebelum Pinang Wetengan itu orang itu nomaden. Karena ketika orang setelah beberapa generasi orang melakukan aktivitas pertanian, perkebunan di suatu wilayah itu, orang itu punya kesadaran bahwa ini tanah ini bukan orang punya. Tapi ini tanah ini orang cucu punya, jadi orang cuma ada pinjam. Sehingga setelah beberapa generasi waktu itu, orang memutuskan, okay, ini tanah orang saya tinggal supaya ini tanah bisa subur kembali, pohon-pohon boleh hidup kembali supaya orang cucu-cucu
2: kelak boleh
3: memakai itu. Dan seperti itu sampai ya ketika waktu Pinang Wetengan, ketika sudah tersebar semua itu.
2: Oke, baik. Itu dia Bang Jo.
1: Siap, sudah terjawab ya, Pak Urik ya, untuk tadi perayaan syukur ya namanya ya,
2: pengucapan Thanksgiving.
1: Oh, Thanksgiving sih ya di sana. Oke. Gitu, siap ya.
2: Ini barangkali kita punya penelpon.
1: Boleh kita angkat.
2: Oke, baik. Saya coba dulu. Halo, selamat siang. Siang baik. Iya, Cik Gurian ya. Oke.
1: Iya, silakan Cegu. Boleh dipercepat ya Cegu ya, langsung ke pertanyaan ya.
2: Iya. Yeah. Gerat
3: Kak.
2: Ya. Kelestarian alam. Iya. Betul. Betul.
1: Iya, Cegu.
2: Betul sekali. Eksploitasi. Iya. Baik. Iya, baik. Cikgu, ini Bang Jo, apakah akan langsung dijawab?
1: Langsung jawab dulu aja.
2: Iya, silakan Kak Gerard.
3: Makasih Ibu Cikgu.
2: Cikgu Ria, iya.
3: Cikgu Ria.
2: Dari Jakarta.
3: Dari Jakarta. Salam kenal. Kalau di sini memang kesadaran kolektif itu gimana ya? Jadi orang perlu pahami bersama bahwa Minahasa 200-100 tahun lalu itu sangat berbeda dengan Minahasa saat ini. Kalau zaman masa lalu itu 100 tahun lalu itu, kesadaran kolektif itu sebenarnya tidak ada ini suatu istilah kesadaran kolektif. Soalnya orang-orang itu sudah punya kesadaran bersama, sehingga tidak perlu diidentifikasi lagi suatu hal yang sudah ada. Tapi ketika suatu hal itu yang sudah tidak ada perlu diadakan, sehingga kan orang perlu mengidentifikasinya dengan suatu istilah kesadaran kolektif. Nah, kalau yang terjadi di Minahasa saat ini, kesadaran kolektif itu bukan lagi kolektif secara umum tanpa batasan, tapi kesadaran kolektif yang segregal, sehingga hanya orang-orang di kelompok-kelompok ini saja yang punya kesadaran kolektif. Misalkan dari pertama kelompok pecinta alam, atau juga ada tumpukan itu artinya grup penari, misalkan Hengket dan kawasan dan sebagainya. Baru selain itu, atau juga memang ada gerakan-gerakan dari kampung. Tapi kalau misalkan kesadaran kolektif secara keseluruhan umat Minahasa ini, menurutku, dan mohon maaf para pendengar Minahasa juga, kita bilang syukurang torang ini. Soalnya paling simpel saja, kita perjalanan tadi dari Tomohon Pimnado, sepanjang jalan itu rumpu itu kering. Dan ada tiga waktu kita lihat kelar barokul cuma lempar begitu. Kita bilang ini kalau tak bakar ngoni juga, ujung-ujung bilang aduh Tuhan tolong, Tuhan tolong. Makanya ini kan kesadaran kolektif ini
2: masih kurang.
3: Masih kurang. Hmm. Sehingga ya orang kalau normatifnya kan termasuk perlu, tapi merubah sesuatu hal yang memang orang memang denial atau memang orang nimau itu sangat susah. Mm-hmm. Sehingga menurut kita itu bagaimana pentingnya ini suatu tindakan-tindakan pencegahan. Misalkan seperti contoh yang pernah kita usulkan juga kepada bapak-bapak pemerintah yang terhormat itu, misalkan ini rute rawan kebakaran ini mohonlah di standby kan, misalkan ada unit damkar di situ. Jangan cuma ketika pos lalu lintas, pos rawan bencana banjir longsor saja ada tim reaksi cepat di situ. Tapi ini kan juga kebakaran juga kan reaksi cepat juga tuh. Misalkan cuma standby satu unit di situ juga enggak masalah.
2: Oke. Jadi
3: kira-kira itu.
2: Iya, jadi lempar puntung sembarang itu apalagi di saat semua pada kering, itu juga termasuk budaya kan ya, Kak Gerard?
3: Budaya yang enggak bagus.
1: Iya. Oke. Siap. Iya. Di Jakarta sudah telepon nih, kita angkat boleh ya, Kak?
2: Baik, silakan. Gilles,
1: ya. Halo Perempat, assalamualaikum.
4: Halo.
1: Iya, halo Perempat, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya, Cici Ayu, selamat siang. Silakan Cici Ayu, sudah ada Kak Joyce.
4: Iya, saya langsung ke Kak Yosi ya.
1: Kak Joyce.
4: Kak Joyce. Selamat siang. Selamat jalan sore Kak Joyce.
2: Selamat siang. Cici Ayu di mana ini? Maluku ya?
4: Di Maluku Tengah, Pulau Seram.
2: Maluku Tengah, Pulau Seram.
4: Ya.
2: Oke, silakan.
4: Langsung ke narasumbernya. Selamat sore, selamat siang.
3: Selamat siang.
4: Gerard.
3: Ya.
4: Ya.
2: Silakan Caca Ayu.
4: Terkait dengan budaya dan pelestarian alam ya. Untuk saat ini kan kita masukin musim El Nino ya, mungkin sama juga dengan di Maluku di Sulawesi Utara. Mm-hmm. Bagaimana nih dengan tradisi adat yang ada di sana gitu ya? Biasanya kalau tempat lain kan ada tradisi untuk memanggil hujan seperti itu, untuk tradisi tertentu gitu, sama kayak di saya di Sulawesi Tenggara itu ada tradisinya, karena kalau musim hujan biasanya ada adat-adat tradisi yang dilakukan. Apakah sama juga dengan di Minahasa gitu ya, punya tradisi tertentu? Terus apakah ada konsekuensi gitu ya, ada yang melakukan pelanggaran gitu ya, pelanggaran tradisi yang ada di sana terkait budaya dan pelestarian alam? Oh iya, mohon penjelasannya Bang Gerat ya, dan juga buat ke penyiarnya Bang Jo. Terima kasih, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sami-sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Caca Ayu di Maluku, boleh silakan Kak Gerard.
2: Oke, tradisi panggil hujan adakah di Minahasa?
3: Sependek juga yang kita belajar dan berjalan, tidak ada kalau pemanggilan hujan. Malah di sini cenderung kalau juga kembali lagi sependek dan sedekat kita berjalan. Iya. Ada praktek kalau orang bilang kan kesepikir hujan tuh kalau di sini kan. Sehingga
2: dari pindahkan tempat hujannya.
3: Iya. Makanya kan orang sebenarnya enggak bisa mengontrol ini alam ini kan, tapi orang bisa bernegosiasi dengan alam. Nah, kenapa ini menjadi menarik? Ya, mudah-mudahan teman-teman dari Manado bisa juga mengkoreksi kalau misalkan ternyata orang ada ini ritual pemanggilan hujan. Tapi kalau menurut kita, dengan kita punya pengetahuan yang enggak ada ini ritual pemanggilan hujan. Karena bagi orang-orang Minahasa, orang memandang bahwa orang pewilayah ini cenderung memiliki curah hujan yang cukup. Orang pekobong, orang petalaga itu. Sehingga dan bahkan kalau misalkan ini hujan terlalu banyak, ya orang berdoa, orang minta tolong ini hujan dipindahkan dulu kemana, ke daerah ini. Ya mungkin itu logika zaman dulu yang bisa diterjemahkan bahwa saking banyaknya waktu itu ini curah hujan sehingga sampai orang pun minta tolong ini hujan dipindahkan. Ya mudah-mudahan kalau ada pendengar yang dari Nado bisa koreksi, silakan. Tapi sependek dan sedekat saya belajar itu belum ada.
2: Jadi mungkin kita lebih ke berdoa begitu, berdoa. Ya. Kalau memang ingin hujan turun, kita berdoa minta hujan turun. Tapi kalau ritual tradisi itu setahu kita tidak ada ya. Oke, kemudian yang kedua, konsekuensi terhadap pelanggaran budaya.
3: Nah, kalau pelanggaran budaya ini kembali kita ambil lagi titik ukur dari sistem orang bertani. Itu kalau ada pelanggar di kampung itu, sebenarnya hukuman di Minahasa itu bukan hukuman badan,
2: fisik.
3: Hukuman fisik, tapi itu lebih ke hukuman sosial. Contoh itu kalau orang Mapalus itu, atau di daerah Tontemontor yang Lombaku Sembong, ketika orang nganda balas ini orang, itu hukuman sosial itu berupa pengucilan. Termasuk juga misalkan ketika orang dalam praktek pembukaan lahan atau orang dia bilang itu rumokrok atau rumuruk, itu ketika orang salah misalkan harusnya ini pohon orang boleh potong tapi orang potong. Di daerah lain, di daerah seperti di Warmungan itu ada sanksi, misalkan orang mesti bawa ayam atau hewan apalah. Tapi yang paling mendominasi itu selain hukuman badan dan itu hukuman sosial, pengucilan itu. Misalkan selama beberapa jangka waktu itu keluarga ini nah ada yang mau bercerita akan. Misalkan
2: masih ada ya?
3: Masih ada Bu, itu di apalagi daerah gunung itu masih ada itu. Hukuman-hukuman sosial seperti itu. Sehingga orang-orang Minahasa itu kalau misalkan hukuman badan itu kan ya misalkan dapat cambuk atau dapat apa kan sudah selesai di situ kan. Mari hukuman sosial ini kan berat deh ini sampai ke psikologi si orang ini juga.
2: Betul, berpengaruh.
3: Berpengaruh juga. Makanya ya itu yang paling ditakutkan di Minahasa itu hukuman-hukuman sosial yang ditetapkan menurut kesepakatan musyawarah oleh tetua-tetua adat tetua-tetua kampung di kampung itu.
2: Oke. Saya tambahkan sedikit Bang Jo ya.
1: Boleh.
2: Ini saya kan pernah turun ke Waruga di Minahasa, pernah dengar dong ya, Waruga di Minahasa. Di sana hukum tua setempat bilang kalau misalkan ada seseorang yang berniat jahat masuk ke daerah itu, Waruga itu, dia bisa tidak bisa keluar dari desa tersebut. Dia hanya terputar-putar di tempat sampai akhirnya ketahuan, oh kamu ada niat jahat seperti itu. Itu salah satu sanksi secara adat spiritual yang secara apa ya, kita tidak bisa percaya tapi masyarakat di sana sering melihat seperti itu. Begitu.
1: Oke. Iya itu ya, apa kalau misalnya punya niat buat tebang pohon sembarangan kayak gitu ya.
2: Mau mencuri.
1: Itu ada itu ya akan diterima ya sanksi spiritual seperti itu ya.
2: Iya.
1: Bisa dibilang gitu ya. Siap nih. Kak Joyce di sini juga ada pesan WhatsApp pagi yang masuk nih di WhatsApp kita. Ini ada dengan Bang Riki di Jelambar yang mau nanya untuk Kak Gerard, bagaimana nilai-nilai budaya mengajarkan masyarakat untuk menghargai alam itu seperti apa, katanya gitu. Dan gimana nih kalau dari pengalaman Bang Gerard atau Kak Gerard ini sebagai pegiat budaya, budaya apa nih yang paling kuat untuk mengajarkan kepedulian terhadap lingkungan gitu?
3: Oke, untuk pertanyaan pertama ini mohon maaf ya pemirsa dan pendengar, ini bukan maksud untuk membawa suatu agama tertentu ya, tapi memang faktanya itu dibiasakan mayoritas Kristen. Nah kalau
2: makanya sesudah Agustus penurunan bendera kita langsung masalah.
3: Kalau dalam sistem cara orang-orang Minahasa zaman dulu berpikir, manusia itu bukan lebih tinggi dari alam. Tapi misalkan kalau kita lihat, misalkan kita punya jam dinding di ruangan kita itu, misalkan kan jam itu kan ada 1-12 itu kan. Itu manusia itu bukan berada di depan dan di belakang, tapi manusia itu mungkin angka 1, angka 6, angka 8 bersama para pepohonan, para rumput, para semut dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika di bawahnya agama-agama yang saat ini berkembang di Minahasa itu muncul satu pola pemikiran baru bahwa manusia itu yang paling tinggi, yang berada di atas alam lah dalam tanda kutip. Dan menurut saya pribadi itu sebenarnya orang harus tanggapi secara bijak. Kalau misalkan orang itu merasa orang itu bagian dari alam dan orang itu adalah makhluk yang paling mulia dan berakal, harusnya orang manfaatkan dong ini otaknya, kalau orang dulu pakai otak dan
2: pakai hikmat
3: ini untuk merawat alam. Jangan merasa kalau orang lebih tinggi ini dari alam sehingga bebas aja ini orang mau potong pohon, orang mau bakar lahan, ini terserah ini. Itu kan maksudnya, itu juga salah satu nilai budaya yang sudah bergeser dan semakin redup karena orang-orang sekarang itu semakin ego. Semakin tidak peduli lagi, semakin ego. Dan kembali lagi tadi yang kesadaran kolektif itu kan sudah lebih menurun.
2: Oke. Jadi itu dia cara menghargai seperti itu. Harusnya kita pakai hikmat untuk menghargai alam agar alam juga balik menghargai kita seperti itu Bang Jo.
1: Jadi rusak-rusak ya.
2: Iya, kalau di Sulawesi Utara kan puji Tuhan kita belum ada daerah yang kekurangan air karena berkelimpahan kalau air bersih di sini seperti itu.
1: Iya. Ya kita harus bersyukur ya apa yang ada di alam ini, dan juga kita dengan rasa syukurnya adalah menjaganya biar nggak dirusak-rusak gitu ya.
2: Betul.
1: Kak Joyce dan juga Kak Gerard ya. Apa namanya ini, kalau tadi sudah direspon juga ya, termasuk ya budaya apa yang paling kuat ya yang mengajarkan kepedulian terhadap lingkungan?
3: Oh, kalau itu di ini warisan dari nenek sih ini. Jadi kalau kalau nenek dulu mengajarkan satu lembar daun yang diambil itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi misalkan ketika orang mau bersih-bersih halaman tuh, nenek itu tidak pernah mau bilang ini bunga, ini sayur, ini rumput. Dia cuma bilang udah yang kamu menurut kamu itu bukan dan harus dicabut, ya sudah cabut aja. Tapi bertanggung jawabannya itu setelah kerja itu. Nah, teringat itu satu kali kita ambil ternyata itu sayur itu kan. Akhirnya nenek bilang, ini kenapa dicabut ini? Ini kan sayur, kenapa nggak cabut? Lah, oh kan kita nintau. Akhirnya di dalam fase itu, kita ingat tapi nenek itu dia cuma tertawa secara sinis. Itu saya bilang, ya mungkin anak-anak waktu itu kan terpikir tuh, Oma ini siapa ini kan? Terus kan minta apa-apa, masa salah pun harus di...
2: Kasih tahu sebenarnya.
3: Iya, kasih tahu kan. Tapi ternyata yang kita akhirnya ketika kita dewasa ini kita belajar bahwa dari kecil itu ternyata kita sudah ditanamkan dua hal ternyata. Mempertanggungjawabkan setiap perbuatan dan untuk mencari tahu sebelum melakukan sesuatu. Sehingga, maksudnya seperti contoh tadi kan, harusnya kalau ketika kita sedang disupervisi dalam bekerja rodi anak-anak itu. Kita tanyakan, ini rumput, ini sayur, ini apa. Tapi kan orang, ketika orang itu tidak ada komunikasi untuk mencari tahu itu, terjadilah kesalahan. Nah, kalau orang mau relevansikan dengan saat ini yang terjadi di Indonesia, khususnya di Sulut yang semakin banyak kebakaran, ketika orang itu, orang bicara komunikasi dengan orang itu untuk mengingatkan dia, untuk tidak nah bakar lahan, untuk mengingatkan dia jangan buang puntung rokok sembarangan itu gagal atau tidak tepat. Ya semuanya itu cuma ibarat kalau orang Madura itu cuma malentik, cuma masuk telinga kiri keluar lagi telinga kiri. Kalau misalkan masuk telinga kiri keluar kanan itu kan ada yang nyangkut sedikit-sedikit itu.
2: Oh iya. Nah, kalau ini begitu masuk keluar masuk lagi,
3: tidak
2: ada transit.
3: Sehingga menurut kita itu salah satu budaya yang perlu ditanamkan itu bagaimana orang itu bisa berkomunikasi secara efektif kepada orang-orang itu. Untuk membangun ini kesadaran kolektif tadi itu.
2: Iya, jadi pada intinya kalau menghargai budaya itu, saya pikir sama semua senusantara ya. Prinsipnya bagaimana kita sama. Menghargai budaya agar ya seperti tadi yang dijelaskan Kak Gerard. Seperti misalnya Bang Jo, singkat saja. Dari dulu kan kita diajarkan oleh orang tua, oma, opa. Jangan maksudnya kalau ambil nasi itu harus dihabiskan. Betul. Kalau tidak dihabiskan nasi bisa nangis. Setelah kita dewasa kita jadi tahu bahwa ternyata cari beli beras itu susah loh. Jadi jangan biarkan nasi itu membusuk begitu saja, mubasir, tapi harus dihabiskan kalau sudah berani kita ambil, seperti itu.
1: Oke, betul. Ya biar nanti apa namanya? Ya macam-macam sih ajarannya ya untuk nasi supaya dihabisin, satu supaya apa namanya? Menghargai makanan.
2: Betul.
1: Ya, terus juga
2: jangan food waste.
1: Betul, terus juga kita lihat lagi saudara-saudara kita yang mungkin belum bisa menikmati apa yang kita nikmati gitu kan ya. Betul. Rasa bersyukur betul. Juga kayak gitu.
2: Betul.
1: Ya. Sudah terjawab ya Bang Riki ya untuk pertanyaannya di siang hari ini ya.
2: Jelambar BTW Jelambar di mana ya?
1: Jelambar itu di Grogol dekat dekat sini. dekat RRI sih.
2: Oh begitu.
1: Baik. Iya, wilayah di Jakarta Barat masuknya dia. Kalau kita kan
2: ya buat yang
1: kita kan Jakarta Pusat nih di Monas gitu.
2: Oke, baik.
1: Gitu Kak Joyce. Nanti kalau kapan-kapan ke Jakarta kita jadi tour guide deh.
2: Sering sih ke sana?
1: Oh iya.
2: Ke Diklat.
1: Oh, ke Diklat. Iya, siap. Dan ntar kapan-kapan main kemari ya.
2: Siap.
1: Iya, Kak Joyce ini kayak kita sudah masuk di menit 55, sudah bisa kita masuk ke closing statement nih kayaknya ya Kak Joyce ya. Karena waktu nih yang harus memisahkan kita, bukan ayah yang pengen gitu.
2: Iya, tapi waktu yang membatasi.
1: Betul.
2: Ya. Oke, kita harus berakhir sebelum jam 14.15 waktu Indonesia Tengah. Kak Gerard, mungkin yang terakhir singkat saja, alam yang lestari membutuhkan teknologi, kebijakan, tetapi juga membutuhkan manusia yang memiliki budaya. Ini seperti apa? Kak Gerard bisa menjelaskan sekaligus sebagai closing statement.
3: Singkat saja mungkin kalau closing statement, namanya teknologi itu pasti membutuhkan manusia untuk mengoperasi dan menguasai. Mm-hmm. Semuanya itu akan kembali pada manusia. Kalau orang merasa orang itu kembali berasal dari alam, perlakukanlah orang itu menjadi sebagai suatu pohon, sebagai suatu binatang yang orang lihat. Ketika orang merasa orang itu mirip dengan orang, orang juga akan berempati dan orang juga akan merasa bahwa orang juga punya tanggung jawab yang sama untuk menjaga ini makhluk-makhluk
2: ciptaan. Itu juga nyawa, punya nyawa.
1: Iya. Siap, kita saling menghargai sesama makhluk ciptaan Tuhan ya, Bang Gerard, Kak Gerard ya. Karena kan alam juga kan ciptaan Tuhan gitu. Betul. Hewan pun juga sama. Jadi kita harus saling menghargai ya apapun
2: karena
1: itu.
2: Karena kita saling terikat begitu ya. Kita tergantung sama mereka, mereka tergantung sama kita.
1: Betul, itu dia. Kita
3: punya pikiran.
2: Iya, kita kelebihan kita di hikmat
1: dan punya akal, itu dia.
2: Iya.
1: Siap, Kak Gerard, terima kasih untuk ceritanya di siang hari ini, dan juga Kak Joyce untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Selamat siang semuanya.
2: Salam dari Manado.
1: Iya, pemirsa Arena dan juga pendengar Perempat, itu tadi ya obrolan kita di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari ini. Kudu gantian juga nih kita sama program lainnya di Radio Visual RRNet. Jadi ayo pamit dari Radio Visual RRNet, tapi masih ada di siaran terestrial 92,8 Perempat FM Jakarta dan sekitarnya. Di Jakarta punya cerita. Ayo juri pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Selamat sahabat dunia, tepat di pukul 16 waktu Indonesia Timur. Terang kembali hadirkan untuk informasi di Habar Kiraha pada edisi sore hari ini. Habar Kiraha terang wali sahabat dunia dalam informasi lokal, di mana Ketua KONI Haltim buka Futsal Cup 1 se-OPMI di Ternate. Ketua KONI Halmahera Timur Ricky Khairul Rifat membuka Open Turnamen Futsal Cup 1 se-OPMI Haltim Minggu 13 September 2026, di mana turnamen tersebut berlangsung di Kota Ternate dan diikuti oleh 18 tim mahasiswa asal Halmahera Timur. Kegiatan ini menjadi wadah kompetisi sekaligus mempererat silaturahmi mahasiswa Halmahera Timur yang berada di Ternate. Turnamen juga mengusung semangat persaudaraan melalui kegiatan olahraga antar mahasiswa daerah. Ketua Umum se-OPMI Haltim Asyadi mengatakan bahwa turnamen tidak hanya berorientasi pada persaingan olahraga. Menurutnya kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat hubungan kekeluargaan mahasiswa Halmahera Timur di Ternate. Beralih sahabat budaya dari laman informasi lokal, kita menuju ke laman informasi nasional, di mana korban KM Virgo Transport 8 menjalani pemeriksaan di Pelabuhan Trisakti. Tim medis langsung menangani korban KM Virgo Transport 8 setelah tiba di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin. Di mana penanganan dilakukan setelah korban dievakuasi dari lokasi kecelakaan di perairan Masalembo. Diketahui dari media sosial resmi kantor SAR Banjarmasin, korban pertama tiba menggunakan KMP Haida pada Minggu 13 September 2026 pukul 20.05 waktu Indonesia Tengah. Kedatangan korban langsung disambut tim medis yang telah disiagakan di Pelabuhan Trisakti. Tim medis kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap para korban yang tiba. Proses tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi masing-masing korban setelah menjalani evakuasi. Sahabat dunia, informasi dari laman nasional barusan sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kiraha di pukul 16 waktu Indonesia Timur. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

0: Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, tepat di pukul 16:16 waktu Indonesia Timur. Dan Sahabat Budaya Torang masih hadirkan Sahabat Budaya untuk ragam pilihan lagu-lagu dangdut lainnya buat emang Sahabat Budaya semua di sore hari ini. Untuk ini semua Sahabat Budaya mau bergabung di program Torang Pada Dangdut sore hari ini bisa bergabung di line telepon 0921-3126-518 atau juga di line telepon 0821-9526-6695 Sahabat Budaya. Yang ingin bergabung di WhatsApp juga boleh, ada di bisa di line telepon 0853-9853-3951. Baik Sahabat Budaya yang bergabung di sore hari ini, torang terima dulu penelpon-penelpon yang bergabung Sahabat Budaya di sore hari ini. Baik, selamat sore, dengan siapa di mana? Halo, selamat sore, Torang Badangdut, dengan siapa di mana? Halo? Halo? Halo, oke baik, terputus. Kita terima penelpon lainnya yang bergabung di sore hari ini. Selamat sore, Torang Badangdut, dengan siapa di mana?
1: Saya Mas Edo dari Palangkaraya.
0: Halo Bang Edo. Halo, halo.
1: Ya, apa ya, kabar, okay. Bang?
0: Alhamdulillah sehat, Bang Edo. Gimana kabarnya di Palangkaraya, ya, Bang?
1: Alhamdulillah juga, Mas Edo juga sehat di kota Palangkaraya, Bang. Lagi basep, tapi nyemangnya
0: kabut. Iya, iya, Mas Edo. Halo, Mas Edo.
1: Iya?
0: Iya, Mas Edo, suara saya terdengar jelas tidak, Mas Edo?
1: Kurang kenceng nih, HP saya udah habis fullnya, tapi kurang kenceng.
0: Oh alah, iya.
1: Kurang dekat mikrofonnya kali, Bang.
0: Ini udah dekat sekali, Mas Edo. Mungkin bisa kita ke requestan lagunya dulu kali, Mas Edo.
1: Boleh deh.
0: Iya. Ya, silakan Mas Edo, mau request lagu apa sore hari ini, Mas Edo?
1: Kututup Layar Cintaku, Bang.
0: Kututup Layar Cintaku, baik-baik. Salam-salam, silakan.
1: Salam juga buat pendengar kelompok Ternate aja ya, semuanya semoga sehat walafiat, banyak rezekinya. Ini sama Bang siapa ya?
0: Ini dengan Fajar, Mas Edo.
1: Waduh, tambah keren aja Bang Fajar nih, lama gak ketemu nih, lawas banar kayak ketemu Bang.
0: Iya, sudah lama tidak mendengar suara Mas Edo juga nih, Mas.
1: Makanya aku rindu berat sama Bang Fajar nih, Bang ya.
0: Siap Mas Edo, ini suaranya Mas Edo di kita juga agak kecil nih, Mas Edo, sayang sekali. Dekat
1: sama Bang Fajar nih kan, ya gimana gitu ya.
0: Siap Mas Edo. Halo Mas Edo.
1: Aja Bang, buat Bang Fajar sehat selalu Bang ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Mama dan Papa ya Bang ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Ya itu aja doanya Bang, buat penggemar kita semuanya. Salam aja dari kejauhan ke di kota Palangkaraya, Mas Edo Permana ya. Semoga sehat walafiat seberatan yang menendangar perompak Ternate ya Bang ya.
0: Amin,
1: Bang
0: Fajar, ya. Amin, amin.
1: Ya Bang, makasih lu banyak Bang. Nanti kalau ada yang nyenggol kita, bolehlah ya kita dengerin lagu kita ya Bang ya.
0: Siap, siap Mas Edo, siap Mas Edo.
1: Yo, makasih banyak Bang Fajar, sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Yo,
0: pamit.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fajar, sehat selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Edo di Palangkaraya sudah bergabung. Sehat selalu juga untuk Mas Edo, keluarga, saudara semua yang ada di sana, Mas Edo di Palangkaraya. Semoga yang masih terkena asap, semoga secepatnya asap-asapnya hilang biar aktivitasnya lancar-lancar, semuanya sehat sehat selalu. Salam selalu Sahabat Budaya semua yang ada mendengar Torang di sore hari ini. Torang sudah siapkan satu lagu dari Mas Edo tadi, ada dari Ria Resti Fauzi dengan Kututup Layar Cintaku. Sahabat Budaya, Torang masih menanti satu penelpon lagi sebelum Torang bergabung di pilihan lagu-lagunya. Baik, Torang terima kembali penelpon berikut ini yang bergabung. Selamat sore, Torang Badangdut, dengan siapa di mana? Ya baik, Bung Tahir. Bung Tahir, selamat sore. Bagaimana kabarnya di Susupu, Bung Tahir? Halo? Halo? Halo? Halo, Bung Tahir? Halo? Halo, Assalamualaikum, Bung Tahir? Halo? Baik, ini kelihatannya terputus Bung Tahir. Mungkin Bung Tahir yang mau bergabung bisa bergabung lagi di sore hari ini ya, mumpung masih ada kesempatannya. Baik, Torang terima kembali. Semoga kali ini jaringannya lebih enak nih. Selamat sore.
2: Torang Madang. Selamat sore, Pro Dangdut, Dangdut Torang punya,
0: iya.
2: Bang Fajar.
0: Iya, selamat sore, Ko Ai. Bagaimana kabarnya di Tidore, Ko Ai?
2: Andi
0: Jandu. Oh ini dia, oh ini Bang Andi, astaga ini suaranya kecil sekali nih. Ini saya nggak tahu nih, ini apakah karena iya Bang Andi, ini suaranya kecil sekali tadi.
2: Kabarnya Bang Fajar?
0: Iya, saya sehat-sehat. Kabarnya gimana Bung Andi di sana?
2: Sama dari Bang Fajir, siap.
0: Iya, Bung Andi, sore hari ini.
2: Dika ada masuk?
0: Belum, Bang.
2: Iya. Saya mau request lagunya dari ini, dari Sri Depi. Kuingin jadi mataharimu.
0: Kuingin jadi mataharimu, baik. Salam-salam, silakan.
2: Lagunya kecil buat Dika di Teliabu. Salam sehat, salam sayang buat Dika. Semoga Dika baik-baik saja di sana. Sehat selalu, dilancar rezekinya, panjang umur bersama keluarga besarnya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus buat sahabatku Koai yang lagi monitor, teman monitor Koai, ayo gabung Koai. Terus buat yang Bu Natalia di Toli-Toli, Bu Farida di Palu, Kak Esther di Manado, sehat-sehat, salam bahagia. Terus buat Bang Fajir, sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Bang Fajir, selamat siang dan sore.
0: Baik, terima kasih juga Bung Andi sudah bergabung sore hari ini. Baik sahabat Duriat, orang putar dulu dua lagu yang sudah di request sore hari ini. Spesial untuk sahabat Duriat, tentunya masih di Torang Badangdut, Dangdut Torang Punya.

dan luka hati, Ria Risti Fauzi memutuskan cinta. Itulah albumnya yang ke-6 setelah beralih dari lagu berirama cenderung dangdut ke lagu berirama sesuai selera gombloh. Kututup Layar Cintaku, ciptaan Ririn S.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita

0: 1,5 Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Sahabat Radio masih menemani ruang dengar Anda di edisi pada sore hari ini. Pukul 16.34 waktu Indonesia Timur. Tora masih ajak sahabat Radio ingin bergabung, boleh ya bergabung di torongbedang.edisi kali ini. Dan tentunya sahabat Radio yang mau bergabung boleh bergabung di line telepon 0921-3126-518 atau juga di 0821-9526-695. Baik, sahabat Radio, tolong terima dulu penelpon yang bergabung di sore hari ini. Selamat sore, dengan siapa di mana, Tora Medangdut?
2: Seorang badan dut orang punya.
1: Baik, dengan Abang Atus?
2: Abang Atus,
1: baik. Baik, Abang Atus.
2: Bukan sako ikan, bukan?
1: Iya, siap.
2: Iya, bisa juga. Bagaimana Bung Fajar?
1: Alhamdulillah sehat, Bung Atus. Kabar balik bagaimana di sana, Abang Atus?
2: Aduh, sehat-sehat. Tapi napas tersendat karena terlalu panas.
1: Waduh, karena terlalu panas di sana ya?
2: Panas ini di rumah yang pelafon juga bagaikan di dalam oven.
1: Betul, ini kalau panas-panas begini rasa-rasa mau batobo saja begitu ya?
2: Iya.
1: Sudah ada beberapa Abang Atus tadi yang bergabung?
2: Ya, Abang Atus ini deh, jangan dulu.
1: Boleh, lagu-lagu belum request Abang Atus?
2: Ya.
1: Mau request lagu?
2: Lagu ini sudah, Mobil dan Bensin.
1: Mobil dan Bensin, siap. Salam silakan.
2: Cari bagi itu sudah.
1: Silakan.
2: Koai belum masuk, Koai.
1: Koai tadi baru bergabung, Abang Atus.
2: Oh iya, salam buat Bung Fajar, selamat bertugas, harapan sehat selalu. Walaupun keadaannya panas, tapi kalau di ruangan pasti asik, nah, berfungsi lah. Salam buat rekan-rekan Abang Atus yang biasa jaga bergabung. Ada Koai, Kobuce, Bundin, Bung Ipin. Terus di Ternate ada Mama Indah, ada Yasi, Mama Ulfa, Pak Haji Halil, Mama Eva, terus ada di Sulawesi, ada Ibu Farida, ada Bunda Natalia, ada Nona Fika, ada ini Bunda Els, ada Pak Junaidi di Kota Ambon, ada Andi Jambi, laki-laki Repose itu, ada Andi Batan, Andi Bacan, Undin di Kispu, terus ada keponakan, ada Adi Queen, Adi Gava, keponakan juga. Oke, lagu spesial buat Bung Fajar aja yang
1: juga
2: kita semangat walaupun panas.
1: Baik.
2: Ya, ini kepala panas bulu.
1: Baik, terima kasih Abang Atus.
2: Panas begini jam makan yang panas-panas.
1: Betul Abang Atus.
2: Kita pergi banyak, sudah pun dongku, orang mau bilang dangke lagi gando.
1: Dangke yang segur podofu buat Abang Atus di sahu yang suka gabung sore hari ini. Lagunya dari Lala Bunga, Mobil yang Bensin, siap terang hadirkan Abang Atus di sore hari ini. Baik, sahabat budaya, terang terima dulu kali ini dari telepon WA atau telepon WhatsApp. Terang terima dulu sahabat budaya ya di sore hari ini. Selamat sore, dengan siapa dan di mana?
3: Iya, halo, selamat sore, torang badang dot dan dot torang punya.
1: Baik, selamat sore Kak Dika di Taliabu. Kabarnya gimana Kak Dika di Taliabu
3: sana? Iya, Pak. Wah, Taliabu sini panas terus nih, banyak demo berterbangan nih. Kita harus keluar harus pakai masker nih, Kakak.
1: Iya, betul. Supaya tentunya
3: apalagi mau pergi dalam. Kalau mau pergi beraktivitas, aduh, harus pakai masker nih.
1: Iya, Kak Dika, sore hari ini di tengah panasnya Kota Taliabu, mau request lagu apa nih Kak Dika?
3: Lagunya dari Desi Tata, Kakak. Dari Desi Tata, judulnya Jalan Sintang nomor 5.
1: Jalan Sintang nomor 5. Baik. Salam-salamnya.
3: Iya, dari Desi Tata.
1: Siap.
3: Iya, salamnya pertama buat Kak Fajar yang lagi bertugas, selamat bertugas. Semoga aktivitasnya lancar, tetap semangat, sehat. Di Cakrawinata yang ada di Jambi, salam saya empat. Semoga hibur. Ustazku yang paling di ketika saya yang lagi ada MTQ ya di luar daerah Maluku Utara ya. Terus buat Bang Tahir, si keluarga Ibu Farida, Bang Ono, Ibu Natalia juga, Putra Tengah yang ada di Fak-Fak, Kakak Ayu juga ada, Mas Sohi, Ciguria, Bang Abdul Rahim, Bang Andi Alvaris, Ko Ama, Ko Ai, dan buat semua aja yang selalu monitor RRI Ternate, salam sehat dari Lika. Ada lagunya kan kakak?
1: Lagunya ada.
3: Ada lagu. Oke, mantap. Oke, buat kakak itu dulu ya. Terima kasih atas waktu dan jalurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terang bedangdut. Dandut orang punya. Oke kakak, lanjut.
1: Baik, terima kasih Kak Dika Ditalia Bu sudah bergabung sore hari ini. Sahabat Durian, terang putar dulu dua lagu pilihan yang sudah sahabat Durian request, tentunya di Torang Badangdut, Dangdut Torang Punya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dan sahabat Uria dimanapun Anda berada, di pukul 16.55 menit waktu Indonesia Timur, Torang harus pamit dulu dari Torang Badangdut. Nanti kan di pukul 17 atau pukul 5 sore masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan menemani Uni semua sembari menjelang menuju ke pukul 6 waktu Indonesia Timur, sahabat budaya. Sebelum Torang pamit, Torang hadirkan satu lagu lagi dari Gusti Irwan Wibowo dengan Hari Yang Mantap. Spesial untuk sahabat budaya semua, tentunya masih di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kirah.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat. Thank you.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: tepat pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Hari kedua upaya pencarian korban hilang akibat perahu terbalik di perairan Dupa-Dupa dilakukan tim SAT gabungan dengan memperluas lokasi pencarian ke arah utara Ternate. Wali Kota Ternate, M. Tauhid Suleman, menyoroti pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi ASN. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 14 September 2026. Bersama saya, Sirtalia Gerando, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara. Berita pertama, saudara, hari kedua upaya pencarian korban hilang akibat perahu terbalik di perairan Dupa-Dupa dilakukan tim SAT gabungan dengan memperluas lokasi pencarian ke arah utara Ternate. Informasi selengkapnya disampaikan Syakir Syaleh.
1: Hari kedua pencarian korban hilang akibat perahu terbalik di perairan Dupa-Dupa, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dilakukan tim SAR gabungan Senin pagi pukul 7.00 waktu Indonesia bagian timur dengan membagi 4 zona pencarian. Insiden perahu terbalik tersebut terjadi pada Minggu siang yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan satu orang lagi dinyatakan hilang. Kepala Basarnas Ternate Iwan Ramdhani kepada RRI mengatakan tim SAR gabungan masih melakukan upaya pencarian yang diperluas hingga 8 nautical mile ke arah utara Ternate, termasuk 12 orang penyelam yang terlibat dalam pencarian tersebut.
2: Sementara penyelam masih total jumlahnya 12 orang. Nah, namun untuk seru penyisiran ada bertambah, tadi ditambah 1 unit longboat dari masyarakat. Nah, luas pencariannya yang kita tambahkan karena kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Jadi di situ kami ada yang namanya SAR map yang bisa memprediksi sembarat-sembaran kemungkinan korban itu berada berdasarkan arah angin, kecepatan angin, kecepatan arus atas dan kecepatan arus bawah.
1: Sementara itu Lukman, warga Dupa-Dupa pada hari kedua pencarian korban hilang mengatakan dirinya bersama warga lainnya mengarahkan satu unit longboat untuk melakukan pencarian bersama-sama dengan tim SAR gabungan.
3: Selamat keluarga, kami dari masyarakat Dupa-Dupa mengeluarkan satu longboat untuk melakukan pencarian korban untuk membantu tim SAR.
1: Informasi yang dihimpun menyebutkan perahu yang terbalik ditumpangi 4 orang, 1 orang dewasa dan 3 orang anak-anak. Dari 4 orang tersebut, 2 orang diantaranya selamat, 1 orang meninggal dunia dan 1 lagi atas nama Muhammad Afan berusia 6 tahun masih dalam pencarian. Korban merupakan warga Gambesi, Kecamatan Ternate Selatan yang melakukan aktivitas memancing di perairan Dupa-Dupa, Ternate Utara. Diduga karena angin kencang, perahu naas tersebut terbalik. Syakir Saleh melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, Wali Kota Ternate M. Tauhid Suleman menyoroti pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi ASN saat menggelar apel gabungan seluruh jajaran berlangsung di halaman kantor Wali Kota Ternate. Selengkapnya disampaikan reporter Sofyan Togubu.
4: TPP semua sudah belum ada ya.
5: Pemerintah Kota Ternate menggelar apel gabungan seluruh jajaran aparatur sipil negara atau ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang dipusatkan di halaman kantor Wali Kota Ternate. Dalam arahannya, Wali Kota Ternate M. Tauhid Suleman menyoroti pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi ASN yang hingga kini belum seluruhnya terselesaikan. Kebijakan pemerintah Kota Ternate bersama DPRD untuk tidak mengurangi TPP merupakan bentuk perhatian terhadap kesejahteraan ASN.
4: TPP semua sudah belum? Belum. ada sudah ada belum, ya. Meskipun di daerah lain ada pengurangan TPP, kita ternyata masih tetap menjaga itu. Karena saya yakin bahwa kalau TPP ada, itu perputaran uang belanja di pasar itu pasti hidup, ya. Karena memang kita yang menyetarnya. Karena berharap dengan kondisi normal-normal seperti tahun-tahun sebelumnya, saya yakin tidak seperti itu. Jika mau tidak mau ada pilihan kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah daerah bersama DPR untuk tidak mengurangi TPP.
5: PLT Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Amiruddin Abdul Hamid mengatakan pembayaran TPP ASN masih dalam proses. Ia menjelaskan pembayaran dilakukan secara bertahap karena kondisi fisikal daerah yang belum memungkinkan seluruh kewajiban dibayarkan sekaligus. Selain TPP ASN, gaji P3K per waktu juga tetap diupayakan terbayar.
6: Jadi mengenai TPP maupun per waktu tetap terbayar. Skema pembayaran tadi kan tersatu sekaligus karena dari 48.642 OPD itu paling terakhir kurang lebih sisa 10 OPD sejumlah. Ada orang sistem cicil, ada sistem satu kali karena kondisi fiskal orang ini kan termampu untuk bersatu sekaligus karena kita keterbatasan fiskal yang sebagaimana Pak Wali sampaikan tadi. Antara ada setiap hari itu ada gerakan-gerakan, ada pergerakan terbanyak mungkin setiap hari satu OPD.
5: Pemerintah Kota Ternate menargetkan pembayaran TPP bagi ASN di sejumlah OPD yang masih tertunda dapat dituntaskan paling lambat akhir September 2026. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Beralih ke informasi lain, saudara, keluarga korban kekerasan fisik dan seksual hingga meninggal dunia mendesak Polres Ternate untuk melakukan penahanan terhadap tersangka. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
7: Kasus dugaan kekerasan fisik hingga kekerasan seksual yang mengakibatkan korban RD alias Rastiana 17 tahun meninggal dunia kembali dipertanyakan pihak keluarga. Kasus tersebut dilaporkan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polres Ternate pada tanggal 23 Maret 2026 dan saat ini sudah masuk pada tahap penyidikan. Dahlia Darman selaku kakak korban saat dikonfirmasi RRI menjelaskan dugaan kekerasan fisik hingga kekerasan seksual tersebut terjadi di salah satu hotel yang berlokasi di Kelurahan Gamalama, Kecamatan Kota Ternate Tengah. Dirinya juga mengakui setelah kejadian tersebut, korban sudah tidak menyadarkan diri hingga mengalami demam tinggi dan terpaksa dilarikan ke RSUD Ternate untuk mendapat perawatan dan dinyatakan meninggal beberapa hari setelahnya. Atas nama keluarga korban, pihaknya meminta tim penyidik Polres Ternate untuk melakukan penahanan terhadap pelaku yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka.
8: Kalau kencing, langsung sampai mampang dia. Dari situ langsung, saya adik kayak cuma bisa tatapan kosong begitu dia. Makanya saya bingung, itu saya bilang, mama ada tempat pakai otos, sudah ada pembawa. Panas sekali, kejang. Sampai di situ, dia telah sadar. Andong infus dia ya, habis itu. Pas di jam 3 tuh, kita keluar hijau dengan kuning. Sampainya di situ dia di ICU, kasih masuk orang ketiga tuh, langsung dia meninggal di jam 4.
7: Dia juga mengakui korban meninggal dengan kondisi mengenaskan mulai dari memar di bagian paha, tangan dan belakang. Bahkan bagian pinggul dan belakang korban juga terdapat semacam luka bakar.
8: Saya lihat dia pe ini biru, tangan biru, kaki biru. Terus dia pe ini ke rambut tuh saya mau sisir padahal dia keras sekali. Dia ada pe ini juga bangkar. Polisi mau foto tidur dia di tempat tidur langsung saya tes cek semua. Ternyata dia pe belakang sini tuh ada luka bakar. Kayak baru begitu. Kayak bakar tuh sama dengan orang kasih bakar yang garis.
7: Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Ternate Ibtu Arif Budi Aji saat dikonfirmasi terpisah tidak menampik laporan tersebut. Kasat juga meminta waktu untuk mempertanyakan alasan tidak dilakukan penahanan oleh tim penyidik terhadap para terduga tersangka.

0: Gunawan Ahmad Daiman meminta seluruh aparatur sipil negara menjadi garda terdepan dalam mendukung dan mematuhi program pembatasan aktivitas pemerintahan dan masyarakat di setiap hari Jumat di 4 kecamatan di Pulau Tidore. Hal tersebut disampaikan Ahmad Daiman saat memimpin apel pagi gabungan dalam rangka mendukung pembatasan aktivitas pemerintahan dan masyarakat di 4 kecamatan di Pulau Tidore. Apel berlangsung di halaman kantor Wali Kota Tidore Kepulauan pada Senin 14 September 2026. Pada kesempatan itu, Ahmad Daiman mengatakan pembatasan aktivitas setiap hari Jumat tidak semata-mata berkaitan dengan penghentian aktivitas kerja untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat menjalankan ibadah salat Jumat. Menurut dia, terdapat nilai yang lebih luas yang ingin dibangun melalui kebijakan tersebut. Menurut Ahmad Daiman, pembatasan aktivitas setiap Jumat diharapkan pada akhirnya menjadi sebuah identitas bagi Kota Tidore Kepulauan. Karena itu, Ahmad Daiman meminta ASN untuk menjadi contoh dalam menjalankan kebijakan tersebut. Reporter Faisal Amin melaporkan.
1: Selanjutnya saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakhirannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate bersama prakirawan. Silakan informasinya, Mas Foksi.
2: Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar di Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Fauzi sebagai prakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Babula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara hari Senin tanggal 14 September 2026. Kondisi cuaca hingga ini hari umumnya cerah berat. Kemudian untuk perakhiran esok hari umumnya cerah berat di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk arah angin bervariasi dari Bandara Hina Barat dengan kecepatan 10 hingga 55 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celsius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 80%. Selanjutnya untuk informasi udara berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Perlu diwaspadai akibat peningkatan kecepatan angin yang berakibat pada peningkatan tinggi gelombang di seluruh wilayah perairan Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk persiapan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
1: Baik, terima kasih Mas Fauzi. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Sirtalia Jerando, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara, bersama teknik montase Ririn dengan desk editor Syakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Baru saja kita ikuti penyampaian warta berita sore spesial HUT RRI yang ke-81 tadi disampaikan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara, ada Ibu Sertalia J. Rando. Baik pendengar, sudah pukul 18:16 waktu Indonesia Timur. Anda bersama Ternate Malam Senin hari ini 14 September 2026. Saya Roni, dibantu teknis studio ada Ririn dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar KM Merah. Kami akan temani Anda pendengar serangkaian program-program di Ternate Malam hingga nanti selesai di jam 12 atau tepatnya pada pukul 24:00 waktu Indonesia Timur. Hari Senin begitu banyak aktivitas yang sudah Anda selesaikan dari pagi, siang sampai dengan sore ini. Nah, mungkin saatnya sudah di rumah, sudah kembali berkumpul bersama keluarga di rumah. Sama jumpa juga Anda kaum muslimin dan muslimat yang sekiranya sore ini akan kembali menjalankan sholat maghrib. Kami informasikan waktu azan maghrib sebentar nanti jatuh pada pukul 18:33 waktu Indonesia Timur. Sambil kita menantikan kemudahan azan maghrib, kami hadirkan dulu untuk Anda lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Sore ini saya ambil dari surat At-Tahrim ayat 1 sampai dengan seterusnya bersama Haji Muhammad Jeta.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, Jarum Jam di studio sudah menunjukkan pukul 18:33. Saatnya untuk Komandan Azan Maghrib wilayah Kota Ternate dan sekitarnya, sekaligus mewakili pimpinan Angkasawan-Angkasawati RRI, kami ucapkan selamat menjalankan sholat maghrib. Allahu Akbar, Allah.

setiap kalian dalam keadaan lapar kecuali yang telah aku beri makan, maka mintalah makan padaku, niscaya aku beri makan. Hai hambaku, masing-masing kalian dalam keadaan telanjang kecuali yang telah aku beri pakaian, maka mintalah pakaian padaku, niscaya aku beri pakaian. Hai hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa melakukan kesalahan di malam dan di siang hari, dan aku pengampun segala dosa, maka mintalah ampunanku, niscaya aku ampuni. Hai hambaku, kalian tidak akan bisa memberikan kemudaratan atau kemanfaatan padaku. Hai hambaku, seandainya orang-orang terdahulu dan yang terkini dari kalian baik manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling bertakwa, tidak sedikit pun menambah kekuasaanku. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan yang terkini dari kalian baik dari manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling jahat sekalipun, niscaya tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan terkini dari kalian baik manusia dan jin, mereka berkumpul di suatu bukit, mereka semua meminta kepadaku, niscaya aku penuhi semua setiap permintaan mereka, dan itu tidak akan mengurangi sedikit pun yang aku miliki, kecuali hanya seperti sebatang jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Hai hambaku, sesungguhnya ini adalah semua amalan kalian yang aku catat semua untukmu, kemudian akan aku balas. Barang siapa mendapat kebaikan, hendaklah ia memuji Allah, dan barang siapa mendapat disebabkan

0: vieraha.
1: Allah Maha Indah dan mencintai keindahan, dan Dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah.

jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang. Bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.

0: ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Pro 4 Ternate. Suara budaya Kieraha.
2: Sebelah 5,1 Pro 4 Ternate. Suara budaya Kieraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Di Kieraha malam sahabat budaya, tepat di pukul 19 waktu Indonesia Timur atau jam 7 malam, ada saya Sri Anugrah yang nanti bertemani dorang di malam hari ini dengan berbagai program juga ya sahabat budaya. Untuk Kieraha malam ada Sakapur Sirih yang dihadirkan sampai di jam 8 malam nanti. Di jam 8 juga sampai di jam 9 ada program Taki juga ya. Di jam 9 sampai di jam 10 ada program Gamam. Dan juga sahabat budaya, untuk Gamam nanti di jam 9 di edisi hari Senin ya, sahabat budaya juga akan membahas Dendang Nusantara juga. Dan dari jam 9 sampai di jam 10 ada Gamam. Di jam 10 nanti ada program Sagu Santai dengan Lagu juga ya sahabat budaya. Jadi yang mau request lagu dan bisa bergabung nanti di jam 10 malam. Dan jam 11 juga ada program Musik Malam Pro 4, tentunya lagu-lagu yang akan menghibur dan juga akan terputar sahabat budaya. Dan sahabat budaya, di malam hari ini saya tidak sendiri juga, ditemani oleh teknik studio Anda Kak Ririn ya sahabat budaya di malam hari ini. Dan juga untuk mengawali orang punya kira malam, saya hadirkan program Sakapur Sirih di malam hari ini, edisi siaran hari ini Senin 14 September 2026. Untuk itu jangan pindah frekuensi, tetap bersama kami di 95,1 Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.
1: Yohasi Wolop Lim Kobabso, Rompa Ternate, Suara Budaya Kieraha.
2: Baik, Sabudaya, di malam hari ini di Sekap Rusia juga ada informasi ya. Sabudaya Maluku Utara tidak datang ke Musabaqah Tilawatil Quran Nasional 31 di Semarang, Jawa Tengah hanya untuk bertanding. Tapi juga Sabudaya di ajang nasional ini dimanfaatkan untuk membawa cita rasa dan produk unggulan daerah ke hadapan konsumen dari berbagai penjuru Indonesia. Di arena pameran Expo UMKM MTQ 31 ada stand Maluku Utara berdiri ya, Sabudaya berjajar bersama dengan stand provinsi lain. Letaknya juga berdampingan dengan Sulawesi Tengah yang berhadapan dengan Lampung, Sabudaya. Dan sejak pameran dibuka pada 12 September 2026 kemarin tersebut ya, Sabudaya, stand ini tuh mulai didatangi pengunjung warga Semarang sampai juga dengan peserta dan masyarakat dari berbagai daerah ya, Sabudaya sudah mencicipi hingga membeli produk yang dibawa dari Maluku Utara. Wakil Ketua LPTK Maluku Utara, Mulyadi Wawor, juga mengatakan kehadiran daerahnya di area Expo juga menjadi kesempatan memperkenalkan kekayaan lokal Maluku Utara kepada pasar yang lebih luas, Sabudaya. Dan juga ya, Sabudaya, produk yang dipamerkan juga cukup beragam, mulai dari minuman rempah, kopi, makanan ringan, dan juga kue yang terbuat dari dan berbahan kenari dan juga sagu, Sabudaya. Dan ada juga nih kerajinan tangan dan kain bermotif lokal. Salah satu

Jadi ciri khas ya sama budaya ini tuh ada air guraka sama budaya. Ini minuman khas Ternate berbahan jahe ya atau guraka. Terus pakai gula merah dan kanari. Produk ini juga dikemas dalam bentuk serbuk sehingga praktis untuk dorong bawa dan juga seduh sapa budaya. Ada juga kopi rempah khas Ternate, sirup pala, aneka keripik produk produksi pelaku UMKM Maluku Utara ya sapa budaya. Produk berbahan kenari juga mendapat ruang juga nih sapa budaya. Antara lain ada roti kenari panggang, kukis sagu kenari bercita rasa rempah, ada juga makaron kenari sampai dengan pia dengan isian kenari dan juga nanas sapa budaya. Nah itu ya sapa budaya. Dan juga dari sisi kerajinan di Stan Maluku Utara juga menampilkan aksesoris berbahan besi putih khas daerah kayak kalung, gelang, gantungan kunci, dan ada kain batik dengan motif lokal juga ikut dipamerkan juga. Sejumlah produk membawa identitas daerah yang kuat ya, diantaranya ada batik tubo dengan motif salawaku, figur laki-laki dan perempuan cengke serta unsur kenari. Ada juga sapa budaya coklat Sulamina, ini tuh berasal dari Sanana juga ya, Kepulauan Sula. Produk-produk ini juga menunjukkan kalau kekayaan Maluku Utara tuh tidak berhenti di komunitas mentah, tapi juga diolah menjadi produk bernilai tambah dan memiliki identitas daerah. Dan sahabat budaya Mulyadi mengatakan kehadiran UMKM Maluku Utara di Expo ini juga merupakan hasil dukungan pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Koperasi dan UKM, Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara, serta kerjasama dengan pelaku usaha lokal Pakesang dan UMKM binaan pemerintah sapa budaya. Menurutnya nih panggung seperti MTQ Nasional itu tuh penting ya sapa budaya untuk pelaku UMKM biar bisa memperkenalkan produk kepada calon konsumen di luar Maluku Utara. Jadi pembelian produk di stan juga bukan sekedar transaksi, tapi produk-produk yang sudah dibawa pulang juga dibawa pulang pengunjung sama budaya bisa menjadi cara lain untuk mengenalkan kalau Maluku Utara tuh ini langsung pengalaman langsung begitu sahabat budaya ya. Jadi produk tersebut juga bisa kayak dorong jadikan oleh-oleh atau kenang-kenangan yang bisa dibawa pulang ke keluarga gitu ya sahabat budaya. Tentunya cita rasa khas Maluku Utara juga bisa dikenal lebih jauh tanpa harus menunggu kalau konsumen datang ke daerah asal gitu sahabat budaya. Dan juga sahabat budaya ya, event nasional seperti KMTK ini bisa menjadi ruang strategis untuk mempertemukan produk daerah dengan pasar yang lebih luas juga. Dan sama budaya, dukungan juga datang dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Mulyadi juga mengatakan Wakil Gubernur Jawa Tengah juga turut memberikan apresiasi terhadap produk-produk UMKM yang sudah dibawa Maluku Utara dalam Expo UMKM MTQ 31. Demikian informasi di malam hari ini sama budaya, dilansir juga dari portal rri.co.id.

si Malam Rurio, atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rurio ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah, kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rurio ini hanya untuk undangan keluarga.

Malam Rodeo, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, pupacu, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan kue abu.

95,1 Ternate Suara Budaya Kerah. Masih di Skaper Sireh di malam hari ini ya, di pukul 19.35 waktu Indonesia Timur. By the way, Saudi di malam hari ini untuk kumandang azan Isya dikumandangkan pukul 19.41 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi untuk kumandang azan Isya dikumandangkan pukul 19.41 waktu Indonesia Timur. Untuk itu Sahabat Budaya terhadirkan satu lagu religi ya, atau lagu kasidah untuk menanti waktu kumandang azan Isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

0: Dari Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maksudnya barang siapa mencari rela yakni keridaan Allah dengan marahnya manusia, niscaya ia dicukupkan oleh Allah dari perbelanjaan manusia. Dan barang siapa mencari kemarahan Allah dengan rela manusia, niscaya ia diserahkan oleh Allah kepada manusia.
1: 95,1 FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kirahan.

Daya Kiraha. Baik Saudara, kami mengucapkan selamat menaikkan ibadah salat Isya untuk Anda umat muslimin dan muslimah di wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapat keridhoannya. Amin ya rabbal alamin. Dan Saudara, seribat TV dulu ya dari Skaper Sirih di malam hari ini. Nanti di jam 8 malam ada program Taki yang terhadirkan sampai di pukul 21 waktu Indonesia Timur atau jam 9 malam sahabat budaya. Untuk itu jangan pindah frekuensi ya, tetap bersama kami di 95,1 Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.

Sa'ai Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

0: terdapat kerajaan besar di Pulau Halmahera. Rajanya belum lama meninggal dunia. Ia meninggalkan dua anak laki-laki dan satu anak perempuan. Mereka bernama Baginda Arif, Putra Baginda Binaud, dan Putri Baginda Nuri. Putra Baginda Binaud sangat menginginkan kedudukan sebagai raja untuk menggantikan ayahnya.
1: Lebih meyakinkan kepada sang pati ini untuk ikut mendukung rencana tersebut, makanya Baginda Binaud membujuk sang pati dan ia berjanji mempertahankan jabatannya itu sebagai pati. Dan ia akan diberi hadiah emas, berlian. Sang pati bersedia menjadikan Binaud sebagai raja. Di saat untuk mengangkat Binaud menjadi raja, sang pati ini segera mengatur para pengawal kerajaan untuk menangkap Sri Baginda Ratu, Putra Baginda Arif, dan Putri Baginda Nuri. Setelah mereka menangkap, mereka dijebloskan di dalam penjara bawah tanah. Putri Baginda Nuri dengan penuh emosi, dia sangat marah kepada kakaknya, dan Sri Baginda Ratu meminta agar Nuri bersabar dan tawakal dalam menghadapi cobaan ini.
0: Binaud merasa gembira setelah menjebloskan ibu dan saudara kandungnya ke penjara. Ia mengumumkan kepada rakyat kerajaan bahwa Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya mengalami musibah di laut. Dan saat itu pula, Putra Baginda Binaud minta para pembesar istana untuk segera dilantiknya menjadi seorang raja. Kemudian ia bersikap angkuh dan tinggi hati. Untuk kepentingan dirinya, ia memerintahkan kepada seluruh rakyat kerajaan untuk membangun istana megah dan diberlakukannya berbagai pungutan pajak.
1: Selain itu, memperdayakan kepada rakyatnya berlakukan sebagai pungutan pajak, pajak hasil bumi, pajak binatang, pajak tanah. Rakyat sangat tersiksa dan selalu mengeluh dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Raja Binaud yang sangat merugikan rakyat. Nah, dan pada saat itu ada seorang pelayan istana raja yang bernama Bijak. Ia melarikan diri dari istana. Dia melarikan diri ini dengan tujuan membentuk satu pasukan. Pasukan yang dibentuk ini dengan tujuan untuk melawan Raja Binaud. Dengan maksud paling tidak dapat membebaskan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya. Nah, pasukan-pasukan ini yang dipimpin oleh Bijak ini, dia mendapat dukungan dari teman-temannya. Dan pada waktu itu banyak para pegawai istana yang telah membelot bergabung dengan Bijak. Dan Bijak ini memang sangat cerdik. Di saat pasukan ini sudah terbentuk, dia mempelajari bagaimana mengadakan penyelamatan itu. Dan strategi yang diatur untuk mengadakan penyerangan ke istana Raja Binaud berkat dengan kepimpinan Bijak dalam pasukan. Dalam sekejap mereka berhasil menyelamatkan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya yang dipenjara Binaud. Mereka membawa melarikan diri ke hutan. Nah, setelah mereka di dalam hutan, Bijak mengatur rencana untuk kembali menyerang ke istana. Tetapi apa yang disampaikan oleh Sri Baginda Ratu, ia tidak setuju, tidak mau berlumuran darah. Sri Baginda Ratu hanya dengan doa permohonan yang disampaikan kepada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Raja Binaud berlaku sebagaimana terhadap rakyatnya. Sang pati yang selalu mendukung keputusan Raja Binaud lama kelamaan juga tidak senang dengan perilaku raja, tapi ia tidak berani melawan kepada Sri Baginda Binaud. Namun pada satu saat tak disangka, sebuah bencana alam terjadi. Gunung meletus dengan sangat dahsyat dan sebagian lahar panas telah meluluh kelentakan bangunan istana yang baru saja selesai dibangun dari hasil keringat rakyat. Nah, di saat terjadinya letusan gunung dan lahar sudah mengalir masuk ke lingkungan istana, Raja Binaud kebingungan mencari tempat perlindungan, lari ke sana lari kemari tak tahu arah tujuan. Anehnya, lahar seolah-olah mengejar kemana Raja Binaud lari, dan dia selalu berteriak minta tolong. Teriakan Binaud, lahar panas itu yang mengikuti dia sedikit demi sedikit menempel di kaki Binaud. Kakinya melepuh dan kulitnya terkelupas. Ia berusaha untuk tidak berhenti berlari. Ketika ia mengalami siksaan lahar panas itu, baru ia mengingat ibunya. Ia memohon ampun, meminta maaf kepada ibunya karena tidak mampu menahan panasnya lahar dan kaki yang sudah melepuh, badan-badannya sudah kena dengan lahar. Situ baru dia menyadari.

dengki, dan tamak akan membawa celaka dan pembalasan yang setimpal. Karena itulah, jauhilah sifat-sifat tersebut dari bumi Maluku Kieraha. Saya Rima Amurang.

95,1/4 Ternate Suara Budaya Keraha di pukul 20.17 waktu Indonesia Timur, masih bersama Nesri juga di malam hari ini ya, Sabu Budaya. Dan juga Sabu Budaya, anggota Polres Kepulauan Sula berhasil mengamankan minuman keras jenis cap tikus di pelabuhan regional kelas 3 Sanana ya. Ini sebanyak 5 botol. Barang bukti tersebut juga disita oleh petugas kepolisian dari KM Aksara Saputra ya, Senin hari ini 14 September 2026 tadi ya, di jam 10 pagi. Kehadiran anggota Semapta ini juga sebenarnya bertujuan melakukan pengamanan bongkar muat barang dari kapal swasta dan sekaligus juga melaksanakan razia dengan sasaran minuman keras sebagai langkah preventif untuk mencegah peredaran minuman keras ilegal di Kepulauan Sula ya, Sabu Budaya. Di sana para personil kepolisian dan KP3 juga menemukan satu kantong hitam yang di dalamnya itu berisi botol plastik berukuran 1,5 liter. Razia tersebut juga dilaksanakan oleh Aibtu Uma Ternate ya, Sabu Budaya, Aibda Herman Armansyah dan juga Bribda Ardrianto. Dan Sabu Budaya, barang bukti yang ditemukan kemudian diamankan untuk dilakukan penanganan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan Sabu Budaya, Andrea selaku Kapolres Kepulauan Sula ya, Sabu Budaya melalui Kasat Samapta Ibtu Jarwadi Rumah Kuwaur ya, sebenarnya menegaskan juga kalau kegiatan patroli One Sosa ini merupakan bentuk kehadiran Polri dalam menjaga keamanan sekaligus mencegah peredaran minuman keras yang bisa menjadi Sabu Budaya salah satu pemicu gangguan Kamtibmas. Dan ia juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak membawa, menyimpan maupun mengedarkan minuman keras secara ilegal. Sinergi antara kepolisian dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjaga lingkungan tetap aman dan juga nyaman. Dan Sabu Budaya, dalam razia ini juga diantaranya Aibtu Uma Ternate, Aibda Armansyah dan Bribda Adrianto, sementara barang bukti telah diamankan untuk dilakukan penanganan sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga nih, Sabu Budaya. Nah itu ya, Sabu Budaya, anggota Polres Sula amankan miras ilegal di pelabuhan Sanana. Informasi juga dilansir dari portal rri.co.id. Di malam hari ini juga Sabu Budaya sering bersama teman dengan lagu-lagu hiburan buat Sabu Budaya di malam hari ini.

kecil dengan sejuta pesona. Berjuta rasa memanjakan lidah ada di sini. Gohu ikan khas Ternate menjadi salah satu jenis makanan khas yang nikmat untuk disantap. Meskipun berbahan dasar ikan laut mentah, namun bau amis tidak akan terasa karena campuran rempah-rempah dapur yang banyak, seperti bawang merah, cabai rawit, perasan lemon, daun kemangi, garam, dan tentu ditambah dengan taburan kacang. Gohu ikan akan semakin nikmat jika dimakan dengan sagu lempeng, singkong rebus, atau pisang rebus. Gohu ikan ini pun menjadi makanan kesukaan di beberapa daerah di Maluku Utara. Penasaran dengan rasanya? Mari baronda di Ternate.

0: Sejauh mata memandang dari bibir pantai, hamparan laut lepas hingga berujung nan jauh di garis ufuk senja. Riak gelombang itu menjadi panorama yang mendenyutkan detak jantung, mengiakan akan keagungan sang pencipta. Datang senja temaram, panorama sunsetnya matahari terbenam, semakin mengundang decak kagum akan keindahan alam di kala senja. Kesempatan menikmati panorama itu diantara bisa ditemukan tak kala kita berada di pantai Lapasi, mengisi kisi-kisi dinamika waktu liburan. Pantai Lapasi, sebuah destinasi wisata yang berada di Kecamatan Sahu, Halmahera Barat, Maluku Utara. Ini sering menjadi pilihan berlibur bersama orang-orang terdekat. Liburan bersama keluarga atau kerabat memang selalu menyenangkan untuk mengisi waktu rehat. Tiket masuk di pantai ini seharga Rp20.000 untuk mobil dan Rp5.000 untuk motor. Hamparan pasir dan gemerincik riak gelombang menjadi arena bermain bagi para pengunjung. Seakan menjadi irama yang mampu menyernakan segala relung resah yang selama sepekan rutin ditemui dalam keseharian bekerja. Pantai Lapasi dalam hembusan angin pun seakan mengajak untuk melupakan sejenak kisi galau keduniawian. Lapasi sendiri belum terlalu lama familiar. Baru beberapa tahun terakhir, lokasi yang berada di tepi pesisir daerah Susupu ini menjadi lokasi yang sangat instagramable. Terlihat fasilitas wisata berupa pondok-pondok kecil di pantai Lapasi. Dari pondok-pondok inilah, hembusan semilir angin menerpa tubuh, menatap sepadan pantai hingga ke laut lepas. Dari pondok ini pun, seorang pengunjung lokal Muntar Ali dan Arman mengemukakan alasannya memilih liburan ke pantai Lapasi. Seraya berharap, pantai Lapasi bisa ditata lebih menarik lagi.
1: Kita memilih Lapasi karena memang setelah dari Lapasi, sebenarnya tidak ada tempat wisata lain gitu yang kita kunjungi lagi. Jadi terlepas dari saya, baik pengunjung yang lain tuh kebanyakannya itu destinasi terakhirnya tetap ke Lapasi. Terus kalau Lapasi di sini terasa begini lebih bagus dibandingkan tempat-tempat wisata yang lain. Pokoknya kalau ke Lapasi bisa lah menyenangkan di sini. Kesan saya terhadap penjual di sini juga bagus. Harapan saya tuh kalau ke depan itu lebih baik lagi begitu.
2: Pantai ini bagus, udah bagus. Dari segi pemandangannya bagus, tempatnya strategis, perawatannya juga lumayan. Harapan saya dari pemerintah daerah juga bisa melihat ini sebagai prospek ini dalam hal pariwisata untuk kedepannya bisa dikembangkan lagi. Mungkin ditambahkan tempat hiburan buat anak-anak, tempat bermain kan. Oh, itu lebih bagus. Juga perlu diperhatikan masalah sampah atau kebersihan lingkungannya.
0: Lokasi Pantai Lapasi ini berada di Desa Laku. Arman dan Muntar optimis adanya peningkatan pengelolaan fasilitas akan semakin menarik para wisatawan untuk berkunjung ke Pantai Lapasi. Lapasi, Lako Pasir Indah itu satu destinasi ini terkenal dengan lanskap senjanya yang indah. Para pengunjung pun kerap menunggu matahari terbenam. Mereka ingin memotret langit senja yang indah dari bibir Pantai Lapasi, mengabadikan langit kuning kemerah-merahan. Dari pantai ini pula, beberapa kali sempat digelar kegiatan Festival Teluk Jailolo. Pemandangan dari pantai nampak ombak seakan saling berkejarap, membentuk buih di bibir pantai. Selain itu pun di laut lepas, perahu-perahu nelayan tampak di kejauhan, membuat pemandangan di Lapasi semakin menarik perhatian. Keindahan alam itu pula juga diakui sosok kalangan hawa Alima Ali.
3: Cuacanya juga mendukung. Pokoknya suasananya asik. Jadi apa ya, membuat kita happy-happy, nikmati suasana ini. Untuk pantai ini Ya, sangat bagus sekali, sangat berkesan bagi saya. Harapan saya semoga kedepannya pantai ini lebih baik, lebih bagus lagi.
0: Alima Ali dan juga pengunjung pantai Lapasi lainnya tentunya disambut para pengais rejeki. Momentum banyaknya pengunjung ke pantai itu memang dimanfaatkan warga setempat dari desa Laku Akelamu. Seperti penjual asongan Irma, ia pun mengaku mendapatkan peningkatan raihan rezekinya di saat hari libur.
4: Kalau hari-hari, kalau yang hari biasa saja pendapatannya tidak begitu meningkat. Kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu itu agak lumayan. Hari-hari biasa itu kalau paling di atas itu 100.000. Itu hari-hari Senin sampai Kamis. Kalau di hari Jumat sampai Minggu itu, kalau hari Minggu itu sampai 600-700.
0: Kepada RRI, pengais rejeki Irma itu menaruh harapan akan semakin meningkatnya jumlah pengunjung di Pantai Lapasi. Selain itu, senada para pengunjung, Irma pun minta perhatian khusus dari pemerintah untuk mendukung sektor wisata Pantai Lapasi agar selain dikenal cepat oleh publik, juga dapat membantu agar wisata tumbuh besar dan mendorong pendapatan masyarakat desa. Dari Pantai Lapasi, kita rekreasi dan berkreasi. Saya Davi Baba, sampai di sini dan sampai jumpa lagi.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.
1: Baik, Sabudaya masih di program Taki juga di malam hari ini, iya Sabudaya. Ini promosi pencarian korban perahu terbalik di Dufa-Dufa berlanjut, Basnas selalu rekan logistik Sabudaya. Di mana pencarian korban perahu terbalik di perairan Dufa-Dufa, Sabudaya, Kota Ternate memasuki hari kedua ya. Pada hari ini, Senin 14 September 2026, tim SAR gabungan masih berupaya menemukan Muhammad Afan, ya, berusia 5 tahun, satu-satunya korban yang hingga kini belum ditemukan. Untuk mendukung proses pencarian, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Ternate bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Ternate menyalurkan dukungan logistik kepada tim SAR gabungan yang berada di lokasi. Penanggung jawab Basnas Ternate Tanggapan Bencana atau BTB Kota Ternate, Anca Nardiansah, mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari program Ternate Peduli. Menurutnya, penanganan musibah seperti pencarian korban membutuhkan keterlibatan berbagai pihak secara bersama-sama ya. Ia menegaskan Basnas Kota Ternate akan terus mendukung upaya pemerintah dalam membantu yang terdampak, membantu masyarakat yang terdampak musibah maupun bencana, baik bencana alam maupun non-alam. Dukungan logistik yang diberikan Basnas antara lain berupa konsumsi bagi tim SAR gabungan yang terlibat dalam operasi pencarian. Bantuan tersebut diharapkan bisa menunjang kebutuhan personil selama proses pencarian berlangsung. Sekitar 90 personil dikerahkan dalam operasi SAR ini. Mereka itu berasal dari Basarnas, TNI Angkatan Laut, Pol Air, BPBD, Tim Kesehatan Dokes Polda Maluku Utara, serta penyelam dari Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia. Dan sama budaya, perahu sampan yang terbalik di perairan Dufa-Dufa sebelumnya digunakan untuk aktivitas memancing. Perahu tersebut membawa 4 orang, terdiri dari 1 orang dewasa dan 3 anak. Peristiwa terjadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur. 2 korban anak, yakni Zaid Abdullah berusia 10 tahun dan Ibrahim berusia 8 tahun, berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Sementara itu, korban dewasa bernama Mudafar M. Kadir berusia 44 tahun meninggal dunia saat proses evakuasi. Hingga hari kedua pencarian, Muhammad Afan berusia 5 tahun masih belum ditemukan dan pencarian terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Demikian informasi di malam hari ini Sabah Budaya, dilansir juga dari portal rri.co.id.

manakah kita memperhatikan hutan mangrove yang tumbuh di sepanjang pesisir Maluku Utara? Sekilas mungkin terlihat seperti kumpulan pohon biasa, namun di balik akar-akarnya yang menculang dan menjalar, mangrove menyimpan peran yang sangat besar bagi kehidupan. Mangrove dikenal sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi, gelombang besar hingga terpaan angin kencang. Saat ombak datang menghantam, akar-akar mangrove bekerja seperti perisai yang mampu meredam energi gelombang sehingga daratan tetap aman. Tak hanya itu, hutan mangrove juga menjadi rumah bagi berbagai jenis ikan, kepiting, udang, kerang, hingga burung. Banyak biota laut memulai siklus hidupnya di kawasan mangrove sebelum tumbuh besar dan menyebar ke laut lepas. Artinya, keberadaan mangrove turut mendukung mata pencaharian para nelayan dan menjaga ketersediaan hasil laut yang menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir. Bagi Maluku Utara yang dikenal sebagai provinsi kepulauan, mangrove adalah kekayaan alam yang sangat berharga. Kawasan pesisir di berbagai pulau menjadi penyangga kehidupan sekaligus memiliki potensi wisata alam yang indah jika dijaga dan dikelola dengan baik. Sayangnya, keberadaan mangrove masih menghadapi berbagai ancaman, mulai dari penebangan liar, alihfungsi lahan, hingga sampah plastik yang tersangkut di antara akar-akarnya. Jika dibiarkan, bukan hanya pohonnya yang hilang, tetapi juga perlindungan bagi pantai, habitat satwa, dan sumber penghidupan masyarakat. Karena itu, menjaga mangrove adalah tanggung jawab kita bersama. Hal sederhana seperti tidak membuang sampah ke sungai dan laut, ikut menanam mangrove, serta mengedukasi keluarga dan lingkungan sekitar dapat menjadi langkah nyata untuk melestarikannya. Mari kita rawat mangrove hari ini agar pantai Maluku Utara tetap kokoh, lautnya tetap kaya, dan generasi mendatang masih dapat menikmati keindahan alam yang menjadi kebanggaan daerah kita. Mangrove bukan sekedar pohon di tepi pantai, ia adalah penjaga pesisir, pelindung kehidupan, dan warisan berharga untuk masa depan Maluku Utara.

Baik, sahabatnya di pukul 20.56 waktu saat timur, saatnya untuk Sri Batep dulu ya dari program Taki Tamu Kita di malam hari ini. Nanti terpengen apa lagi di tamu kita di selainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajok.

0: suamiku udah pulang? Kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih. Kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Rehan pergi dulu ya.
4: Begitu sulit rupakan Rehan. Apalagi Rehan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
4: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi, tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.
5: Yo hasi walop lima kobabso. 4 Ternate, suara budaya Kirahang.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara.

Sogorohogam adalah ritual melindungi atau membersihkan kampung yang bertujuan untuk menolak bala oleh masyarakat Guraping di Kota Tidore Kepulauan. Sogorohogam dilakukan dengan cara melakukan zikir dan doa dengan mengelilingi kampung atau perkampungan yang didiami oleh masyarakat. Ritual ini bertujuan untuk menolak bala serta melindungi tempat atau perkampungan dari segala mara bahaya yang dapat mengancam masyarakatnya. Hingga kini ritual ini masih dilakukan, terutama pada saat-saat tertentu, yakni ketika masyarakat akan menempati suatu tempat atau wilayah yang baru. Bahkan pada saat tertentu, seperti pada saat suatu kampung mengalami musibah atau wabah penyakit. Hal ini dilakukan untuk memohon perlindungan dari Yang Maha Kuasa dan bentuk penghormatan terhadap leluhur atau penguasa wilayah tertentu.

95,1 Ternate Suara Budaya Kiaraha masih di program Gemam juga ya, sampai di malam hari ini spesial juga untuk Dendang Nusantara ya. Tentunya lagu-lagu Nusantara juga akan sering putar buat Suara Budaya nih, dari Kecir-Kecir ya, dari 10 to 5, ada juga Suara Budaya Kuncung dari Dina ya, Suara Budaya. Banyak juga nih lagu-lagu Nusantara yang akan terang hadirkan juga buat Suara Budaya, dan tentunya informasi-informasi menarik juga akan sering hadirkan. Siarannya Prompel Suara Budaya bisa dengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga di audio streaming di www.rri.co.id ya Sabuda, dan juga di FM 95,1 MHz. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 95,1 Pro 4 Ternate.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

95,1 Proper Dapte Suara Budaya Kiaraha. Masih di Gamam Sapa Budaya di malam hari ini juga ya. Sebenarnya ada informasi juga nih Sapa Budaya buat Sapa Budaya yang sering sekali bergadang atau batawana ya Sapa Budaya. Jadi kalau tolong pakai kebiasaan kayak tidur lat, batawana gitu ya Sapa Budaya, apalagi kondorong batawana itu sambil bermain game atau hanya scrolling-scrolling sosmed aja Sapa Budaya. Jadi kalau torang bikin ini terus Sapa Budaya bisa berdampak di torang punya kesehatan tentunya ya, jika kalau dorang lakukan terus menerus Sapa Budaya. Karena kalau torang pakai kebiasaan batawana itu tuh bisa berisiko yang namanya obesitas, terus bisa mengganggu torang punya fokus Sapa Budaya, dan juga bisa meningkatkan resiko hipertensi dan juga penyakit jantung. Jadi dampak dari orang kurang tidur itu bisa dirasakan otak, terutama pada korteks prefrontal ya Sapa Budaya, yang berperan mengatur berbagai fungsi penting. Jadi area itu membantu seseorang tuh menjaga fokus, mengendalikan emosi, sampai juga dengan merencanakan tindakan, menilai resiko, dan menahan impuls Sapa Budaya. Jadi ketika kalau waktu tidur itu dipangkas, aktivitas korteks prefrontal bisa menurun Sapa Budaya, itu sampai kemampuan torang konsentrasi juga terganggu. Nah, kondisi itu bisa membuat torang tuh mudah terdistraksi Sapa Budaya ya, mengambil keputusan terburu-buru, sampai juga dengan torang bisa kasih tunjuk respon emosional berlebihan. Apalagi kalau kurang tidur ya Sapa Budaya, itu tuh bisa membuat amigdala, itu bagian otak itu berperan sebagai pusat alarm emosi, terus kayak macam torang tuh lebih kayak bad mood gitu ya Sapa Budaya. Torang pe emosi tuh menjadi lebih reaktif. Jadi ketika kalau kendali korteks prefrontal melemah Sapa Budaya, torang juga kayak sensitif begitu Sapa Budaya, terus kayak macam mudah tersinggung gitu ya Sapa Budaya. Padahal orang cuma bicara sedikit saja torang kayak marah-marah ya begitu Sapa Budaya. Jadi kondisi itu Sapa Budaya bukan semata-mata kalau kas tunjuk itu perubahan karakter seseorang ya Sapa Budaya akibat kebiasaan tidur tengah malam atau batawana. Jadi kurang tidur Sapa Budaya bisa mengganggu orang punya jaringan otak yang berperan dalam mengatur serta mengendalikan respons emosional Sapa Budaya. Jadi kurang tidur juga Sapa Budaya tak hanya mempengaruhi otak, tapi juga berkaitan dengan perubahan proses biologis pada tingkat sel Sapa Budaya. Jadi satu malam tanpa tidur dilaporkan bisa mengubah aktivitas ratusan gen yang berkaitan dengan fungsi tubuh. Jadi gen ini Sapa Budaya berkaitan dengan metabolisme, peradangan, respon sistem imun, serta stres oksidatif yang memang mempengaruhi kondisi tubuh ya. Jadi cukup menjadi bagian penting juga dalam menjaga fungsi tubuh dan kesehatan dalam jangka panjang. Kebiasaan begadang Sapa Budaya sebaiknya tidak dianggap sekedar kayak persoalan rasa mengantuk pada keesokan hari ya, tapi kalau orang menjaga orang waktu tidur ini secara teratur, ini juga menjadi langkah sederhana untuk membantu mempertahankan kesehatan otak dan juga orang tubuh. Nah itu ya Sapa Budaya. Jadi buat orang yang masih begadang, masih batal warna, masih bermain game, scroll sosmed sampai tengah malam, kayaknya dihilangkan gitu Sapa Budaya, supaya dorang tubuh juga tetap sehat, tara terkena penyakit-penyakit yang tidak diinginkan juga Sapa Budaya. Dan semoga informasi ini bisa bermanfaat juga buat Sapa Budaya di malam hari ini ya. Sapa Budaya sering juga ada lagu nih buat Sapa Budaya, lagu Nusantara juga ya buat Sapa Budaya. Ada dari dari Full Senyum Sayang dari Evan Los juga ya Sapa Budaya. Ini tuh dari Jawa.

Tierra. Baik, sahabatnya seribu tapi dulu ya dari program Gamam Gaya Malam-Malam di malam hari ini, dan semoga informasi lagu-lagu yang terang sudah hadirkan juga bisa menghibur ruang dengar Sapa Budaya di malam hari ini. Nanti terima kasih apa lagi ya di Gamam di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajok.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Sio Serom Toha Koma Rimoy. Roempat Ternate, Suara Budaya Kieraha. Sagu Santai Deng Lagu Roempat FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sabudaya. Di pukul 22 lebih 9 waktu Indonesia Timur, Sagu hadir untuk Sabudaya di malam hari ini ya, seperti biasa. Jadi buat Sabudaya yang mau bergabung, mau request lagunya di program Sagu di malam hari ini, bisa kalian teleponnya perempat ya, 0921-3126-518, 0821-9526-6695. Boleh juga di WhatsApp nih kalau yang tersempat gabung di line telepon 0853-9853-3951. Seri juga bareng sama Budaya di Sagu di malam hari ini sampai di pukul 23 waktu Indonesia Timur.

0: Baik saudaya, masih di seputaran Sagu ya. Buat yang mau bergabung nih, ayo langsung saja kalian teleponnya perempat. Di 0913126518, 0821 1125266695. Boleh juga di WhatsApp ya. Sri mau terima telepon dulu yang bergabung nih di malam hari ini. Halo, assalamualaikum Sagu, dengan siapa di mana malam hari ini?
1: Sagu santai dan lagu kakak.
0: Iya, ini dengan Bung Andi Cakrawinata ya?
1: Iya, ini si Kak Rima.
0: Ini dengan Sri di malam hari ini. Kak Rimanya libur.
1: Apa kabar Sri? Sudah lama gak jumpa.
0: Alhamdulillah sehat-sehat. Kabar Bali gimana Bung Andi?
1: Sama seperti Kak Sri.
0: Alhamdulillah.
1: Semoga Kak Sri yang manis-manis semakin cantik, semakin besar jadi sana ya. Sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dilancarkan, diberi kesehatan, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Amin. Terus mau lagu apa nih di malam hari ini?
1: Ada mau lagu dari Brori Pesulima, judulnya Tahu Begitu Aku Begini.
0: Oke, bisa salam-salam dulu.
1: Salamnya pertama-tama buat Dika di Taliabuk, Peter sama Peter sayang. Semoga Dika baik-baik saja di sana. Beri kesehatan, dilancarkan rezekinya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala bersama keluarga besarnya. Dika, kenapa chat kakak tidak pernah dibalas-balas sayang? Tolong dibalas. Di sana lagi tidak ada jaringan ini Kak Sri. Terus buat Ko Ai, apa kabar Ko Ai? Mari gabung Ko Ai. Buat Bunda Ustazah, sudah lama gak masuk Bunda Ustazah ini. Ibu Farida, Bu Natalia, Kak Esterlita di Manado, salam sehat, salam bahagia. Ya, buat Kak Sri, salam sehat, salam bahagia di sana, baik-baik saja. Semoga Kak Sri sehat selalu. Kalau pulangnya hati-hati Kak Sri ya.
0: Iya, siap.
1: Kak Sri, saya beri pertanyaan, teka-teki tolong jawab, nanti kapan saja bisa dijawab. Ya. Kita manusia yang ada di dunia ini sekarang lagi apa? Seluruhnya sama. Pekerjaannya apa?
0: Halo. Halo, kok suaranya hilang nih Bung Andi? Halo. Wih. Suaranya tiba-tiba hilang nih ya, tiba-tiba. Pertama putus-putus, kayak jadi hilang nih. Halo. Nah, bisa bergabung kembali ya Bung Andi. Tapi tadi Bung Andi katanya request lagu Aku Begini Kalau Begitu ya dari Royri Pesulima sama Budaya di malam hari ini. Jadi yang mau bergabung juga sama Budaya bisa langsung ke line teleponnya Perompa juga ya sama Budaya di 0913126518, 0821952665, dan di WhatsApp juga boleh sama Budaya di 0853 9853 3951. Tolong putarkan dulu ya lagu dari Bung Andi Cakrawinata, spesial juga semua untuk pendengar dan buat Dika juga di malam hari ini.

timur Indonesia terkenal dengan pulau dan pantai yang eksotis. Air laut yang jernih, keindahan bawah laut, serta panorama yang cantik membuat orang betah berlama-lama memandanginya. Salah satunya terdapat di Provinsi Maluku Utara, tepatnya di Pulau Maitara. Pulau Maitara tidak terlepas dari perjalanan bangsa Portugis beratus tahun silam. Konon, ketika pertama melihat keindahan pulau ini, mereka langsung berteriak Maihara, yang dalam bahasa Portugis artinya keindahan alam tiada tara yang dilihat secara langsung ataupun kasat mata. Namun, bagi masyarakatnya sendiri, pulau ini punya kisah berbeda. Dulu, ada seorang pengusaha di Tanjung Musulenge bernama Hamantara. Sosok tersebut dipercaya sangat kuat karena tidak ada yang bisa melepaskan daerah kekuasaannya terhadap Pulau Maitara. Barulah seorang putra Toloa bernama Tahisa membawa massa untuk mengalahkan Hamantara. Hingga akhirnya ia berhasil mengusir Hamantara keluar dari Pulau Maitara melalui pantai Musulenge. Selain itu, Pulau Maitara menjadi batas kesultanan yaitu Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore. Itulah konon alasan utama Pulau Maitara tertera pada uang lembaran 1000. Jika Anda masih menyimpan pecahan uang 1000 rupiah lama, cobalah untuk melihat gambarnya. Ada pulau cantik yang jadi latarnya. Itulah Pulau Maitara, namanya kecil namun

0: terdapat kerajaan besar di Pulau Halmahera. Rajanya belum lama meninggal dunia. Ia meninggalkan 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Mereka bernama Baginda Arif, Putra Baginda Binaud, dan Putri Baginda Nuri. Putra Baginda Binaud sangat menginginkan kedudukan sebagai raja untuk menggantikan ayahnya.
1: Lebih meyakinkan kepada Sang Pati ini untuk ikut mendukung rencana tersebut, makanya Baginda Binaud membujuk Sang Pati dan ia berjanji mempertahankan jabatannya itu sebagai pati, dan ia akan diberi hadiah emas berlian. Sang Pati bersedia menjadikan Binaud sebagai raja. Di saat untuk mengangkat Binaud menjadi raja, Sang Pati ini segera mengatur para pengawal kerajaan untuk menangkap Sri Baginda Ratu, Putra Baginda Arif, dan Putri Baginda Nuri. Setelah mereka menangkap, mereka dijebloskan di dalam penjara bawah tanah. Putri Baginda Nuri dengan penuh emosi, dia sangat marah kepada kakaknya, dan Sri Baginda Ratu meminta agar Nuri bersabar dan tawakal dalam menghadapi cobaan ini.
0: Binaud merasa gembira setelah menjebloskan ibu dan saudara kandungnya ke penjara. Ia mengumumkan kepada rakyat kerajaan bahwa Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya mengalami musibah di laut. Dan saat itu pula, Putra Baginda Binaud minta para pembesar istana untuk segera dilantiknya menjadi seorang raja. Kemudian ia bersikap angkuh dan tinggi hati. Untuk kepentingan dirinya, ia memerintahkan kepada seluruh rakyat kerajaan untuk membangun istana megah dan diberlakukannya berbagai pungutan pajak.
1: Selain itu, memperdayakan kepada rakyatnya berlakukan sebagai pungutan pajak, pajak hasil bumi, pajak binatang, pajak tanah. Rakyat sangat tersiksa dan selalu mengeluh dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Raja Binaud yang sangat merugikan rakyat. Nah, dan pada saat itu ada seorang pelayan istana raja yang bernama Bijak. Ia melarikan diri dari istana. Dia melarikan diri ini dengan tujuan membentuk satu pasukan. Pasukan yang dibentuk ini dengan tujuan untuk melawan Raja Binaud, dengan maksud paling tidak dapat membebaskan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya. Nah, pasukan-pasukan ini yang dipimpin oleh Bijak ini, dia mendapat dukungan dari teman-temannya. Dan pada waktu itu banyak para pegawai istana yang telah membelot bergabung dengan Bijak. Dan Bijak ini memang sangat cerdik. Di saat pasukan ini sudah terbentuk, dia mempelajari bagaimana mengadakan penyelamatan itu dan strategi yang diatur untuk mengadakan penyerangan ke istana Raja Binaud. Berkat dengan kepimpinan Bijak dalam pasukan, dalam sekejap mereka berhasil menyelamatkan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya yang dipenjara Binaud. Mereka membawa melarikan diri ke hutan. Nah, setelah mereka di dalam hutan, Bijak mengatur rencana untuk kembali menyerang ke istana. Tetapi apa yang disampaikan oleh Sri Baginda Ratu, ia tidak setuju, tidak mau berlumuran darah. Sri Baginda Ratu hanya dengan doa permohonan yang disampaikan kepada Tuhan, apa yang dilakukan oleh Raja Binaud berlaku sememangnya terhadap rakyatnya. Sang Pati yang selalu mendukung keputusan Raja Binaud lama kelamaan juga tidak senang dengan perilaku raja, tapi ia tidak berani melawan kepada Sri Baginda Binaud. Namun pada satu saat tak disangka, sebuah bencana alam terjadi. Gunung meletus dengan sangat dahsyat dan sebagian lahar panas telah meluluh kelentakan bangunan istana yang baru saja selesai dibangun dari hasil keringat rakyat. Nah, di saat terjadinya letusan gunung dan lahar sudah mengalir masuk ke lingkungan istana, Raja Binaud kebingungan mencari tempat perlindungan, lari ke sana lari kemari tak tahu arah tujuan. Anehnya, lahar seolah-olah mengejar kemana Raja Binaud lari, dan dia selalu berteriak minta tolong. Teriakan Binaud, lahar panas itu yang mengikuti dia sedikit demi sedikit menempel di kaki Binaud. Kakinya melepuh dan kulitnya terkelupas. Ia berusaha untuk tidak berhenti berlari. Ketika ia mengalami siksaan lahar panas itu, baru ia mengingat ibunya. Ia memohon ampun, meminta maaf kepada ibunya karena tidak mampu menahan panasnya lahar dan kaki yang sudah melepuh. Badan-badannya sudah kena dengan lahar. Situ baru dia menyadari bahwa dia tidak akan mengkhianati ibunya. Tapi ucapannya itu tidak didengar oleh ibunya, sehingga dengan perlahan-lahan akhirnya ia meninggal.
0: Jasad Binaud terdampar di sebuah pantai. Seketika itu juga tempat itu berubah menjadi sebuah tanjung. Dan konon, tanjung itu sering terdengar orang menangis meminta belas kasihan karena mengalami siksaan yang amat sangat perih. Kini tempat terdamparnya Binaud itu dinamakan Tanjung Menangis. Pendengar, sifat iri, dengki, dan tamak akan membawa celaka dan pembalasan yang setimpal. Karena itulah, jauhilah sifat-sifat tersebut. Dari Bumi Maluku Kieraha, saya Rima Amurang.

0: Baik, sahabatnya di pukul 23 waktu Indonesia Timur, Sri Wati Abdul dari program Sagu di malam hari ini, dan saatnya untuk kita hadirkan program musik malam perempuan juga ya, selama 1 jam ke depan lagu-lagu hiburan juga tenang sudah hadirkan buat Sapa Budaya di malam hari ini.
1: Musik malam perempuan.

0: Suara Budaya Kiraha.
1: 105,1 Perempat Ternate, Suara Budaya Kiraha. Di pukul 23.51 waktu Satu Timur, saatnya untuk Sri PTB dulu dari Rondangan Sahabat Budaya ya, di malam hari ini. Makasih untuk semuanya udah dengerin Sri dari jam 7 sampai dengan sekarang ya. Sahabat Budaya mewakili para tugas di malam hari ini, ada saya Sri Anugrah, teknik studio juga ada Karirin ya, Terlambat Tapi ya, sampai Pak Gudapa lagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subah Syok.

bersama budaya dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian siaran sepanjang hari ini. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawa Terari, kami bertugas menyampaikan terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui FM 95,1. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita bersama, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program M4 Ternate, suara budaya Kiraha. Kembali mengudara melalui FM 95,1 MHz, RRI Digital, dan rri.co.id. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Dipancar luaskan dari gedung lantai 1 RRI Ternate Jalan Sultan Hairul 02, Anda mendengarkan 95,1 FM Perempat RRI Ternate Suara Budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tabia Subajo Sahabat Budaya. Torang makudapa lagi di Kiraha Pagi untuk edisi siar hari ini Selasa 15 September 2026 bersama dengan Tasnim sampai nanti di jam 10 pagi. Sahabat budaya, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah di kota Ternate dan sekitarnya, untuk kumandang azan subuh wilayah kota Ternate dikumandangkan pada pukul 5 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur. Jelang kumandang azan subuh, kami hadirkan untuk Anda lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Haji Mirwan Batubara. Surah Ibrahim dimulai dari ayat 28 dan seterusnya.

Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tepat pukul 5 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkan azan subuh wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili kru yang bertugas pada pagi hari ini, kami sampaikan selamat menjalankan ibadah salat subuh.

Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat, karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat perempuan semuanya. Alhamdulillah ya, untuk malam hari ini bercerita seputar Islam bisa menyapa sahabat perempuan kembali.
1: Al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu karena disebabkan oleh

0: ulah dan tangan-tangan manusia.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasana wajadiluhum billati hiya ahsan." Kalau kita dapatkan orang seperti itu, Al-Qur'an mengajarkan kepada kita,
0: kalau sudah ada rahmat itu tidak akan kita saling menipu antara satu dengan yang lain.
1: Iman kita kuat, ketakwaan kita kuat, di mana saja kita berada kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala.
2: Bercerita seputar Islam setiap Kamis mulai pukul 20 waktu Indonesia Timur di Pro 4.

nestapa. Jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

surga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

Pukul 6 waktu Indonesia Timur, saatnya turun bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Ternate dalam siaran Warta Berita Pagi. Dari Studio Perempat Ternate, kami sampaikan selamat mengikuti.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairunal 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita. Kafilah Maluku Utara tanya berlaga dalam MTQ Nasional ke-31 di Semarang, Jawa Tengah. Kesempatan ini juga dimanfaatkan untuk membawa cita rasa dan produk lokal Maluku Utara menembus pasar nasional melalui Expo UMKM. Basnas Kota Ternate bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate menyalurkan dukungan logistik kepada tim SAR gabungan yang melakukan pencarian satu korban perahu terbalik di perairan Dufa-Dufa. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Mabadi 88,5 MHz serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya edisi Selasa 15 September 2026 bersama saya Safira Safitri. Berita pertama. Saudara, Kafilah Maluku Utara tak hanya berlaga dalam MTQ Nasional ke-31 di Semarang, Jawa Tengah. Kesempatan ini juga dimanfaatkan untuk membawa cita rasa dan produk lokal Maluku Utara menembus pasar nasional melalui Expo UMKM. Selengkapnya dilaporkan reporter Wahyudi Yahya.
1: Kami berharap bahwa produk-produk UMKM yang hadir di sini itu bisa memberikan sedikit promosi kepada masyarakat yang hadir Semarang maupun dari
2: Provinsi Maluku Utara. Tidak hanya membawa semangat siar Al-Quran dalam ajang MTQ Nasional ke-31 di Semarang, Jawa Tengah, momentum nasional tersebut juga dimanfaatkan untuk memperkenalkan produk-produk unggulan UMKM Maluku Utara kepada masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia. Stand Maluku Utara hadir di arena pameran Expo UMKM MTQ ke-31 berdampingan dengan stand Provinsi Sulawesi Tengah. Sejak dibuka pada 12 September 2026, Stand Maluku Utara mulai ramai dikunjungi masyarakat lokal maupun pengunjung dari berbagai daerah. Beragam produk khas Maluku Utara ditawarkan, mulai dari minuman rempah, makanan olahan, kerajinan hingga kain tradisional. Di antaranya air guraka, minuman khas Ternate berbahan jahe, gula merah, dan kenari. Ada pula kopi rempah khas Ternate yang dikemas modern, sehingga praktis untuk dibawa sebagai oleh-oleh. Produk makanan juga cukup beragam, seperti roti kenari, kukis sagu kenari, makaron kenari, dan pia nanas. Sementara dari sektor kerajinan, pengunjung dapat menemukan aksesori berbahan besi putih khas Maluku Utara, serta kain batik dengan motif lokal. Wakil Ketua LPTK Maluku Utara, Mulyadi Wawat, mengatakan, kehadiran UMKM menjadi bagian dari upaya memperkenalkan potensi daerah melalui momentum MTQ Nasional.
1: Maluku Utara dengan tidak saja membumikan Al-Quran di bumi Semarang, tetapi kami juga membawa produk-produk UMKM.
2: Selain produk olahan rempah dan kenari, Stand Maluku Utara juga memamerkan sirup pala, aneka keripik, coklat sulamina dari Sanana, serta batik tubuh dengan berbagai motif lokal. Produk-produk tersebut merupakan dukungan Dinas Koperasi dan UMKM Maluku Utara, Bank Indonesia, serta pelaku usaha lokal. Mulyadi mengatakan, keikutsertaan dalam event berskala nasional seperti MTQ menjadi kesempatan penting bagi pelaku UMKM untuk memperluas pasar. Tidak hanya dikenal masyarakat Maluku Utara, tetapi juga membuka peluang produk lokal menembus pasar nasional bahkan internasional.
1: Kami berharap bahwa produk-produk UMKM yang hadir di sini itu bisa memberikan sedikit promosi kepada masyarakat yang hadir Semarang maupun dari seluruh Indonesia untuk bisa mengetahui ciri khas makanan atau keripik pelaku UMKM yang diproduksi di Maluku Utara.
2: Menurut Mulyadi, produk-produk tersebut diharapkan dapat menjadi oleh-oleh sekaligus memperkenalkan identitas Maluku Utara kepada masyarakat luas. Ia menyebut, dukungan pemerintah daerah dan mitra termasuk Bank Indonesia serta pelaku UMKM binaan menjadi modal penting untuk memperluas pemasaran produk lokal. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Tim SAR gabungan memperluas lokasi pencarian ke arah utara pada hari kedua pencarian korban hilang akibat perahu terbalik di perairan Dufa-Dufa, Kota Ternate. Informasi selengkapnya disampaikan Syakir Saleh.
3: Hari kedua pencarian korban hilang akibat perahu terbalik di perairan Dufa-Dufa, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dilakukan tim SAR gabungan Senin pagi pukul 7.00 waktu Indonesia bagian timur dengan membagi 4 zona pencarian. Insiden perahu terbalik tersebut terjadi pada Minggu siang yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan satu orang lagi dinyatakan hilang. Kepala Basarnas Ternate Iwan Ramdhani kepada RRI mengatakan tim SAR gabungan masih melakukan upaya pencarian yang diperluas hingga 8 nautical mile ke arah utara Ternate, termasuk 12 orang penyelam yang terlibat dalam pencarian tersebut.
4: Sementara penyelam masih total jumlahnya 12 orang. Nah, namun untuk seru penyisiran ada bertambah, tadi ditambah 1 unit longboat dari masyarakat. Luas pencariannya yang kita tambahkan karena kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Jadi di situ kami ada yang namanya SAR map yang bisa memprediksi sembaran-sembaran kemungkinan korban itu berada berdasarkan arah angin, kecepatan angin, kecepatan arus atas dan kecepatan arus bawah.
3: Sementara itu Lukman, warga Dufa-Dufa pada hari kedua pencarian korban hilang mengatakan dirinya bersama warga lainnya mengarahkan satu unit longboat untuk melakukan pencarian bersama-sama dengan tim SAR gabungan.
5: Selama keluarga kami dari masyarakat Dufa-Dufa mengeluarkan satu longboat untuk melakukan pencarian korban untuk membantu tim SAR.
3: Informasi yang dihimpun menyebutkan perahu yang terbalik ditumpangi 4 orang, 1 orang dewasa dan 3 orang anak-anak. Dari 4 orang tersebut, 2 orang diantaranya selamat, 1 orang meninggal dunia dan 1 lagi atas nama Muhammad Afan berusia 6 tahun masih dalam pencarian. Korban merupakan warga Gambesi, Kecamatan Ternate Selatan yang melakukan aktivitas memancing di perairan Dufa-Dufa, Ternate Utara. Diduga karena angin kencang, perahu naas tersebut terbalik. Syakir Saleh melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, pencarian korban perahu terbalik di perairan Dufa-Dufa, Kota Ternate memasuki hari kedua pada Senin 14 September 2006. Tim SAR gabungan masih berupaya menemukan Muhammad Afan, 5 tahun, satu-satunya korban yang hingga kini belum ditemukan. Untuk mendukung proses pencarian, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Ternate bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Ternate menyalurkan dukungan logistik kepada tim SAR gabungan yang berada di lokasi. Penanggung jawab Basnas Tangga Bencana Kota Ternate, Anca Nardiansyah, mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari program Ternate Peduli. Menurutnya, penanganan musibah seperti pencarian korban membutuhkan keterlibatan berbagai pihak secara bersama-sama. Ia menegaskan Basnas Kota Ternate akan terus mendukung upaya pemerintah dalam membantu masyarakat yang terdampak musibah maupun bencana, baik bencana alam maupun non-alam. Dukungan logistik yang diberikan Basnas antara lain berupa konsumsi bagi tim SAR gabungan yang terlibat dalam operasi pencarian. Bantuan tersebut diharapkan dapat menunjang kebutuhan personel selama proses pencarian berlangsung. Sekitar 90 personel dikerahkan dalam operasi SAR ini dan mereka berasal dari Basarnas, TNI Angkatan Laut, Satpol Air, BPBD, Tim Kesehatan Dokes Polda Maluku Utara, serta penyelam dari Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia. Perahu sampah yang terbalik di perairan Dufa-Dufa sebelumnya digunakan untuk aktivitas memancing. Perahu tersebut membawa 4 orang, terdiri dari 1 orang dewasa dan 3 anak. Peristiwa terjadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur. 2 korban anak yakni Zaid Abdullah dan Ibrahim berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Sementara itu, korban dewasa bernama Mudafar M. Kadir meninggal dunia saat proses evakuasi. Hingga hari kedua, pencarian Muhammad Afan masih belum ditemukan dan pencarian terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Anda masih mendengarkan warta berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Polres Ternate didesak melakukan penahanan terhadap tersangka kekerasan fisik dan seksual hingga meninggal dunia di Kota Ternate. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
6: Kasus dugaan kekerasan fisik hingga kekerasan seksual yang mengakibatkan korban RD alias Rastiana 17 tahun meninggal dunia kembali dipertanyakan pihak keluarga. Kasus tersebut dilaporkan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polres Ternate pada tanggal 23 Maret 2026 dan saat ini sudah masuk pada tahap penyidikan. Dahlia Darman selaku kakak korban saat dikonfirmasi RRI menjelaskan dugaan kekerasan fisik hingga kekerasan seksual tersebut terjadi di salah satu hotel yang berlokasi di Kelurahan Gamalama, Kecamatan Kota Ternate Tengah. Dirinya juga mengakui setelah kejadian tersebut, korban sudah tidak menyadarkan diri hingga mengalami demam tinggi dan terpaksa dilarikan ke RSUD Ternate untuk mendapat perawatan dan dinyatakan meninggal beberapa hari setelahnya. Atas nama keluarga korban, pihaknya meminta tim penyidik Polres Ternate untuk melakukan penahanan terhadap pelaku yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka.
7: Kalau pinjam, langsung saya mampan ke dia. Dari situ langsung, saya adik, cuma bisa tatapan kosong begitu dia. Makanya saya bingung, itu saya bilang, mama, itu pakai otos sudah datang bawa. Panas sekali, berkejang, sampai di situ dia tersadar. Andong infus ke dia habis itu. Jam 3 tuh kita keluar hijau dengan kuning. Sampainya di situ dia di ICU kasih masuk orang ketiga tuh langsung dia meninggal di jam 4.
6: Dia juga mengakui korban meninggal dengan kondisi mengenaskan mulai dari memar di bagian paha, tangan dan belakang. Bahkan bagian pinggul dan belakang korban juga terdapat semacam luka bakar.
7: Saya lihat dia pe ini biru, tangan biru, kaki biru. Terus dia pe ini ke rambut tuh saya mau sisir padahal dia keras sekali. Ya dia pe ini juga bangka. Polisi mau foto tidur dia di tempat tidur langsung saya tes cek semua. Ternyata dia pe belakang sini tuh ada luka bakar. Kayak baru begitu. Kayak bakar tuh sama dengan orang kasih bakar yang naris.
6: Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Ternate Ibtu Arif Budi Aji saat dikonfirmasi terpisah tidak menampik laporan tersebut. Kasat juga meminta waktu untuk mempertanyakan alasan tidak dilakukan penahanan oleh tim penyidik terhadap para terduga tersangka. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Saudara Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman menyoroti pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi ASN saat memimpin apel gabungan bersama jajaran pegawai lingkup Pemkot Ternate pagi kemarin. Selengkapnya disampaikan reporter Sofyan Togubu.
8: TPP semua sudah belum? Ya.
9: Pemerintah Kota Ternate menggelar apel gabungan seluruh jajaran aparatur sipil negara atau ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang dipusatkan di halaman kantor Wali Kota Ternate. Dalam arahannya, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman menyoroti pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi ASN yang hingga kini belum seluruhnya terselesaikan. Kebijakan pemerintah Kota Ternate bersama DPRD untuk tidak mengurangi TPP merupakan bentuk perhatian terhadap kesejahteraan ASN.
8: TPP semua sudah belum? Ya, meskipun di daerah lain ada pengurangan TPP, kita Ternate masih tetap menjaga itu. Karena saya yakin bahwa kalau TPP ada, itu perputaran uang belanja di pasar itu pasti hidup, ya, karena memang kita yang menyetarnya. Karena berharap dengan kondisi normal-normal seperti tahun-tahun sebelumnya, saya yakin tidak seperti itu. Jika mau tidak mau ada pilihan kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah daerah bersama DPR untuk tidak mengurangi TPP.
9: PLT Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Amiruddin Abdul Hamid mengatakan pembayaran TPP ASN masih dalam proses. Ia menjelaskan pembayaran dilakukan secara bertahap karena kondisi fisikal daerah yang belum memungkinkan seluruh kewajiban dibayarkan sekaligus. Selain TTP ASN, gaji P3K per waktu juga tetap diupayakan terbayar.
10: Jadi mengenai TPP maupun per waktu tetap terbayar. Skema pembayaran tadi kan tar satu kaligus karena dari 48.642 OPD itu paling terakhir kurang lebih sisa 10 OPD sejam. Jadi orang sistem cicil, tar sistem satu kali karena kondisi fiskal orang ini kan tar mampu untuk bayar satu kali itu karena kita keterbatasan fiskal yang mana Pak Wali sampaikan tadi. Ntar ada setiap hari itu ada gerakan-gerakan, ada pergerakan terbanyak mungkin setiap hari satu OPD.
9: pemerintah Kota Ternate menargetkan pembayaran TPP bagi ASN di sejumlah OPD yang masih tertunda dapat dituntaskan paling lambat akhir September 2026. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Safitri bersama Tani Motasa Bung Izzat dengan Des Editor Davi Baba. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

8 pagi ya. Tentunya dengan rangkaian informasi melalui portal rri.co.id. Dan lagu-lagu hiburan pagi hari ini Sahabat Budaya torang so siapkan untuk menghiasi ruang dengar Sahabat Budaya. Dan selamat pagi, selamat bergabung ya untuk kami semua pagi hari ini. Semoga selalu diberikan keberkahan, kesehatan dan juga kebahagiaan. Tadi juga torang so ikuti bersama Warta Berita Pagi yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Ternate ya. Dan Sahabat Budaya, beberapa informasi torang so siapkan ya. Jadi pastikan selalu bersama dengan Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kiraha.

0: proses pembentukan.
1: Misalnya melestarikan budaya pakaian.
2: Dalam
1: ya,
2: pembacaan saya sejarah Maluku Kiraha atau Maluku Utara
3: ada
2: atau
3: istiadat, ada istiadat di dalamnya tuh ada tata krama. Nah, itu yang saya.
4: Bacarita Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Sekurda Fudoran terus bersama dengan Prempa Ternate, suara budaya Kiraha. Sahabat budaya, Satuan Fungsi Hukum Sikum Polres Ternate melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan hukum dengan tema bullying dan kenakalan remaja kepada siswa dan siswi SMA Negeri 6 Kota Ternate. Kegiatan ini berlangsung di Aula SMA Negeri 6 Kota Ternate pada Senin kemarin 14 September 2026, di mana kegiatan edukasi ini sebagai upaya memberikan pemahaman hukum kepada para pelajar mengenai dampak dan konsekuensi perilaku perundungan atau bullying serta berbagai bentuk kenakalan remaja, sehingga para siswa diharapkan mampu menghindari perilaku yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Sahabat budaya, Kasih Humas Polres Ternate Ibtu Ekan Mukadar mengatakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum tersebut mendapat apresiasi positif dari pihak sekolah dan dewan guru. Sahabat budaya, Ibtu Ekan Mukadar menambahkan, melalui kegiatan ini para siswa diharapkan dapat memahami bahwa tindakan bullying atau perundungan terhadap sesama dapat memberikan dampak negatif baik bagi korban maupun pelaku. Sahabat budaya, melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum tersebut, Polres Ternate terus mendorong peningkatan kesadaran hukum di kalangan pelajar sebagai bagian dari upaya preventif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, tertib, dan bebas dari perundungan serta kenakalan remaja.

0: ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

Kulau ngile-ngile dari Ganti Deni, sahabat budaya spesial untuk Indonesia semua yang masih setia mendengarkan siaran Pro 4 Ternate. Pulau ngile-ngile ini ada di Kabupaten Pulau Morotai ya, sahabat budaya Maluku Utara. Jadi kalau mau beronda juga boleh ke sana ya. Ya, torang hadirkan juga informasi sahabat budaya. Polres Ternate memastikan penanganan dugaan kekerasan fisik dan seksual terhadap RD tetap berjalan. Korban berinisial RD alias Rastina, 17 tahun, meninggal dunia dalam perkara tersebut. Perkara ini juga tercatat melalui laporan polisi, sahabat budaya. Laporan tersebut dibuat pada tanggal 23 Maret 2026 dan kini telah memasuki tahap penyidikan. Penyidikan perkara tersebut dilakukan berdasarkan surat perintah tugas penyidikan, sahabat budaya. Surat tersebut diterbitkan pada tanggal 19 Agustus 2026 untuk menjadi dasar pelaksanaan penyidikan. Di mana Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto menyampaikan perkembangan perkara melalui Kasat Reskrim Ibtu Arif Budi Aji. Keterangan tersebut disampaikan pada Senin 14 September 2026. Arif menjelaskan penahanan terhadap terduga tersangka belum dilakukan karena penyidik menunggu hasil pemeriksaan Lab 4. Hasil pemeriksaan tersebut menjadi salah satu bahan yang diperlukan penyidik untuk menentukan langkah berikutnya. Sahabat budaya, hasil pemeriksaan laboratorium forensik baru diterima penyidik beberapa hari terakhir. Penyidik selanjutnya akan mempelajari hasil tersebut sebelum mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum. Sahabat budaya, Arif menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban atas proses penanganan perkara yang membutuhkan waktu. Ia menegaskan setiap perkara harus melewati tahapan hukum secara bertahap dan sesuai dengan prosedur. Semua kasus yang masuk dalam tetap ditangani gitu ya, sahabat budaya, secara serius sehingga tidak ada alasan apapun ya. Dan sejalan dengan arahan Kapolda dalam rakernis fungsi reskrim baru-baru ini, sahabat budaya, terkait dengan bagaimana penanganan terkait dengan kasus-kasus yang ada ya, sahabat budaya. Informasinya torang lansir dari rri.co.id. Sahabat budaya juga bisa kembali baca di berita ya di laman kbrn rri.co.id.

Kojako atau mandi bersih diri dan tolak bala adalah salah satu prosesi adat perkawinan di Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara. Prosesi ini berlangsung di kediaman mempelai wanita. Utusan calon pengantin wanita dengan menggunakan baju adat menjemput calon pengantin pria. Calon pengantin wanita duduk di atas pangkuan seorang wanita muda dan calon pengantin pria di pangku seorang lelaki muda. Mereka dililitkan dengan kain putih dan kepalanya juga ditutupi kain putih. Di depan pengantin berdiri para wanita Parubaya atau yang disebut Yaya Goa dengan busana adat atau dao selaku pelaksana prosesi memandikan dan mengusapkan hogojako kedua calon pengantin. Perlengkapan hogojako terdiri dari bambu atau dibu berisi air yang dililitkan dengan kain putih, telur, buah pisang raja mentah, pinang, mayang pinang yang di dalamnya berisi sumbu yang jumlahnya ganjil, sirih, kapur, pelita, uang koin, daun beringin putih, daun pohon jawa, dan daun goliho. Makna acara ini adalah upaya menolak segala bencana atau mara bahaya menjelang pernikahan maupun sesudahnya. Tradisi hogojako juga dipergunakan pada acara hitanan.

0: Apaan, Cup?
1: Aku punya tebak-tebakan lagi nih.
0: Tebakan apa lagi, Cup?
1: Yakin nih mau dengar?
0: Kayaknya aku bisa jawab nih.
1: Oke. Artis siapa yang sering marah-marah?
0: Siapa ya? Anjas marah.
2: Yohasi 105,4 Ternate, suara budaya Kieraha.

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

Syukur Fudoran terus bersama dengan Perempat Ternate, suara budaya Kirahat. Terasa hadirkan lagu Tua-Tua Mandiri dari Alan Darmawan, sahabat budaya. Dan lagu ini telah mengantarkan kita di pukul 7.21 menit waktu Indonesia Timur. Sahabat budaya, Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Suhasil dilantik di Istana Kepresidenan Jakarta sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Di momen yang sama saat pelantikan berlangsung, Purbaya tengah menggelar rapat bersama Komite 4 DPD yang turut dihadiri Bappenas hingga perwakilan Bank Indonesia di Kompleks Parlemen. Saat prosesi pelantikan dilakukan, rapat Purbaya dengan Komite 4 yang dipimpin Ahmad Nawardi masih berlangsung. Namun di tengah paparannya, Nawardi kemudian melakukan instruksi. Ia menyampaikan kepada Purbaya agar mengangkat telepon terlebih dahulu dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Sahabat budaya, Purbaya sempat kebingungan saat mendapat interupsi. Namun dia pun langsung meninggalkan ruang rapat dan tidak kembali lagi. Purbaya resmi dicopot oleh Prabowo lewat reshuffle kabinet, di mana pengangkatan Suhasil tertuang lewat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 97P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Sahabat budaya, Suhasil sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak Oktober 2019 ya, saat Sri Mulyani menjabat sebagai Menteri Keuangan pada era Presiden Joko Widodo, di mana posisi yang sama masih didudukinya pada Kabinet Prabowo Gibran Raka Buming Raka sejak Oktober 2024 lalu ya. Sahabat budaya, informasinya terlansir dari Harian Balut Pos, sahabat budaya. Dan informasi lain terkait dengan daerah Maluku Utara terus masih hadirkan ya. Untuk Odi Samua, pastikan selalu bersama dengan Perempat Ternate, suara budaya Kiraha.

Sesuai namanya, alat musik bambu hitadi dibuat dari bambu dengan menggunakan pengaturan nada musik berdasarkan nada-nada yang dibutuhkan pada lagu yang diiringi. Musik bambu hitadi merupakan musik tradisional yang hanya terdapat di Halmahera Utara. Dengan pemain dan

0: Syukur-syukur orang masih bersama dengan Tasnim pagi hari ini sampai nanti di jam 10 pagi. Sahabat budaya, pemerintah kota Ternate memastikan tambahan penghasilan pegawai TPP, aparatur sipil negara ASN, tetap dibayarkan meski kondisi fiskal daerah terbatas. Namun pembayaran belum dilakukan sekaligus. Pemerintah kota memilih skema pencicilan antar organisasi perangkat daerah OPD untuk menjaga arus kas daerah. Di mana Wali Kota Ternate Mtauhid Soleman mengatakan ya, pembayaran TPP menjadi salah satu perhatian pemerintah karena menyangkut hak ASN sekaligus perputaran ekonomi di daerah. Sahabat budaya, mempertahankan TPP merupakan pilihan kebijakan yang diambil pemerintah kota bersama DPRD di tengah kondisi pendapatan daerah yang tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. TPP dinilai turut menggerakkan konsumsi masyarakat karena sebagian penghasilan ASN kembali berputar di pasar dan sektor ekonomi lokal. Sahabat budaya, Tauhid mengakui pembayaran hak pegawai belum seluruhnya tuntas ya. Iya, masih ada pegawai yang belum menerima pembayaran, jadi diminta kepada BPKAD segera menyelesaikan termasuk hak P3K perwaktu yang belum menerima pembayaran. Sahabat budaya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kota Ternate Amruddin Abdullah Hamid mengatakan kondisi fiskal menjadi alasan pembayaran TPP dilakukan secara bertahap. Dari sekitar 42 OPD, sebagian besar telah menerima pembayaran dan tersisa sekitar 10 OPD yang masih dalam proses. Sahabat budaya, pembayaran dilakukan secara bertahap mengikuti kemampuan kas daerah ya. Bahkan ini pergerakan pembayaran tersebut berlangsung setiap hari dengan jumlah OPD yang dibayarkan secara bergiliran. Paling tidak setiap hari ada pergerakan ya, mungkin setiap hari satu OPD ya, sahabat budaya, di mana BPKAD juga menargetkan seluruh kewajiban TPP yang masih tersisa dapat diselesaikan paling lambat September ini ya. Artinya pemerintah kota tidak ingin persoalan pembayaran TPP kembali bergeser ke bulan berikutnya. Selain TPP ASN, pembayaran bagi pegawai pemerintah ya dengan perjanjian kerja P3K perwaktu juga menjadi perhatian. Amiruddin memastikan pembayaran tetap berjalan setiap bulan dan tidak terlewati ya, sahabat budaya. Informasinya turan lansir dari Harian Malut Pos ya, sahabat budaya. Dan turan juga masih hadirkan dari daerah ya, sahabat budaya. Oke, terhadirkan informasi terkait dengan harga cabai dan tomat kembali naik ya, sahabat budaya. Di mana harga barito, bawang, rica, tomat di Kota Ternate awal pekan ini naik ya. Di mana kenaikan paling terasa pada komoditas cabai, tomat dan juga lemon ikan. Pantauan Malut Pos, sahabat budaya, pada Senin kemarin menunjukkan cabai keriting kini di angka kisaran Rp115.000 per kilogram ya, naik dari sebelumnya Rp100.000. Cabai nona dan cabai rawit juga sama-sama naik menjadi di Rp120.000 per kilogram dari pekan lalu seharga Rp110.000. Kenaikan juga terjadi pada tomat yang kini dijual Rp16.000 per kilogram. Presentasinya cukup tinggi yakni 60% ya. Pekan lalu harganya Rp10.000 per kilogram. Sementara lemon naik dari Rp15.000 menjadi Rp20.000 per kilogram. Pedagang menyebut cuaca panas memengaruhi pasokan dari daerah penghasil ya, di mana kondisi tersebut membuat sebagian komoditas lebih sulit diperoleh sehingga harganya terdorong naik. Sahabat budaya, ya, meski demikian harga bawang merah dan bawang putih masih bertahan. Bawang merah dijual sekitar Rp50.000 per kilogram, sedangkan bawang putih berada di kisaran Rp45.000 per kilogram ya, sama seperti pekan sebelumnya. Kenaikan harga dikeluhkan warga ya. Sejumlah pembeli mengaku harus menambah anggaran belanja karena harganya naik. Ya, sahabat budaya, mereka berharap pasokan hasil bumi kembali normal ya, sehingga harga dapat segera turun dan tidak terus membebani pengeluaran rumah tangga.
1: Sini sudah, kota-kota, Indonesia, Indonesia, pusat kota,
2: Malang, saudara-saudara.

0: Radio Seromtoha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Proses
2: misalnya melestarikan budaya pakaian.
3: Dalam pembacaan saya sejarah Maluku Kieraha atau Maluku Utara
2: ada
3: atau
2: istiadat, ada istiadat di dalamnya itu ada tata krama. Nah, itu yang saya.
0: Bacarita pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur di Pro 4.

KBS Sobajo, sahabat budaya, pencarian korban perahu terbalik di perairan Dufa-Dufa, Kota Ternate memasuki hari kedua pada Senin 14 September 2026. Tim SAR gabungan masih berupaya menemukan Muhammad Afan, 5 tahun, satu-satunya korban yang hingga kini belum ditemukan. Untuk mendukung proses pencarian, Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Ternate bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Ternate menyalurkan dukungan logistik kepada tim SAR gabungan yang berada di lokasi. Penanggung jawab Basnas Tanggap Bencana BTB Kota Ternate, Anca Nardiansa, mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari program Ternate Peduli. Penanganan musibah seperti pencarian korban membutuhkan keterlibatan berbagai pihak secara bersama-sama. Basnas Kota Ternate akan terus mendukung upaya pemerintah dalam membantu masyarakat yang terdampak musibah maupun bencana, baik bencana alam maupun non-alam. Dukungan logistik yang diberikan Basnas antara lain berupa konsumsi bagi tim SAR gabungan yang terlibat dalam operasi pencarian. Bantuan tersebut diharapkan dapat menunjang kebutuhan personel selama proses pencarian berlangsung. Sekitar 90 personel dikerahkan dalam operasi SAR ini. Mereka berasal dari Basarnas, TNI Angkatan Laut, Satpol Air, BPBD, Tim Kesehatan Dokes Polda Maluku Utara, serta penyelam dari Persatuan Olahraga Selam seluruh Indonesia. Perahu sampan yang terbalik di perairan Dufa-Dufa sebelumnya digunakan untuk aktivitas memancing, di mana perahu tersebut membawa 4 orang, terdiri dari 1 orang dewasa dan 3 anak. Peristiwa terjadi sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Timur, di mana 2 korban anak, yakni Zaid Abdullah 10 tahun dan Ibrahim 8 tahun, berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Sementara itu, korban dewasa bernama Mudafar M. Kadir, 44 tahun, meninggal dunia saat proses evakuasi. Hingga hari kedua pencarian, Muhammad Afan, 5 tahun, masih belum ditemukan dan pencarian terus dilakukan oleh tim SAR gabungan.

Beralih ke kabar lainnya, sahabat budaya. Gunung Api Semeru di Jawa Timur kembali mengalami erupsi pada Selasa 15 September 2026 pukul 01.23 menit waktu Indonesia Barat. Erupsi tersebut terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 23 mm dan durasi 136 detik. Berdasarkan laporan aktivitas Gunung Api Semeru, tinggi kolom erupsi tidak teramati. Laporan tersebut dibuat petugas pengamat Gunung Semeru Sigit Rian Alfian. Masyarakat dan wisatawan diminta tidak melakukan aktivitas di sektor Tenggara sepanjang besok kobokan. Larangan tersebut berlaku hingga jarak 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Di luar radius tersebut, masyarakat juga diminta tidak beraktivitas dalam jarak 500 meter dari tepi sungai. Ketentuan ini berlaku di sepanjang besok kobokan karena kawasan tersebut berpotensi terdampak perluasan awan panas dan aliran lahar. Potensi bahaya tersebut dapat meluas hingga jarak 17 km dari puncak. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman tersebut. Selain itu, masyarakat dilarang melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru. Kawasan tersebut rawan terkena lontaran batu pijar. Kewaspadaan terutama diperlukan di sepanjang besok kobokan, besok bang, besok kembar, dan besok sat. Di mana kewaspadaan juga diperlukan di sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai besok kobokan karena berpotensi terjadi aliran lahar. Masyarakat diimbau mematuhi rekomendasi keselamatan dan tidak melakukan aktivitas di kawasan yang telah ditetapkan rawan bahaya erupsi. Demikian kabar kiraha pukul 8, saya Tasnim sampaikan syukur dofu. Sampai torang baku dapat lagi dengan kabar kiraha selanjutnya. Tabia subajo.

94,5 Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Air kaca merupakan sungai bawah tanah yang muncul di permukaan tanah. Disebut air kaca karena mata airnya sangat bening. Bila sebuah jarum dicatukan, maka kita bisa melihat jarum tersebut di dalam air. Air kaca juga terdapat di Pulau Morotai. Sumber air kaca mengalir ke Pantai Transmeter yang jaraknya sekitar 100 meter dari lokasi air kaca. Sebagian besar warga Pulau Morotai secara turun-temurun meyakini air kaca ada penunggunya yang gaib. Warga mengatakan ada satu wanita dan satunya laki-laki, namun mereka tidak mengganggu. Air kaca juga dipercayai membawa berkah. Warga percaya jika ada yang tidak punya keturunan bisa mengambil airnya untuk diminum. Selain itu, dapat mengobati berbagai penyakit tergantung

0: Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Gori masih mendengarkan siaran Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha. Selamat pagi, selamat bergabung yang baru saja bergabung bersama dengan torang pagi ini, sahabat budaya yang lagi mendengarkan siaran Pro 4 Ternate di 95,1 FM ya, di aplikasi RRI Digital dan juga di live streamingnya Pro 4 RRI Ternate. Semoga pagi hari ini sahabat budaya selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan ya. Yang lagi beraktivitas hari ini semoga selalu dimudahkan segala urusannya dan pastinya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya. Baik sahabat budaya, ya sahabat budaya, nasi putih merupakan makanan pokok ya yang hampir setiap hari itu orang makan. Belakangan ini muncul anggapan bahwa nasi yang sudah didinginkan justru lebih baik ya untuk bagi penderita diabetes dibandingkan nasi yang baru masak atau baru matang, sahabat budaya. Mengutip dari laman Alo Dokter, sahabat budaya, proses pendinginan nasi dapat mengubah sebagian pati yang ada di dalamnya menjadi pati resisten, di mana pati jenis ini lebih sulit dicerna tubuh sehingga dapat membantu memperlambat peningkatan kadar gula darah setelah makan. Sahabat budaya, meski demikian bukan berarti nasi dingin otomatis aman ya dikonsumsi tanpa batas oleh penderita diabetes. Nah, sejumlah nasi yang dimakan tetap perlu diperhatikan karena nasi tetap mengandung karbohidrat yang dapat mempengaruhi kadar gula darah ya. Sahabat budaya, dan cara penyimpanannya juga tidak boleh diabaikan ya. Di mana nasi yang sudah matang sebaiknya disimpan dengan benar dan tidak dibiarkan terlalu lama pada suhu ruang karena dapat meningkatkan resiko pertumbuhan bakteri. Sahabat budaya, selain itu nasi sebaiknya dikonsumsi bersama lauk bergizi dan sayuran agar makanan ini menjadi lebih seimbang ya. Tum harus makan jangan cuma makan nasi ya sahabat budaya, harus dengan ikan ya, ayam ataupun dengan sayur-sayur yang ada sahabat budaya. Di mana penderita diabetes juga perlu menyesuaikan porsi makan ya dengan kondisi tubuh serta anjuran dari tenaga kesehatan. Jadi ya sahabat budaya, nasi yang didinginkan memang dapat memiliki lebih banyak pati resisten ya dibandingkan nasi yang baru matang. Tetapi ini bukan berarti menjadi makanan khusus ya untuk penderita diabetes. Yang terpenting nih sahabat budaya adalah bagaimana Tora memperhatikan porsi, cara penyimpanan serta keseluruhan pola makan agar kadar gula darah tetap terkontrol. Gitu ya sahabat budaya. Ya, informasinya ini terang lansir dari rri.co.id ya. Jadi sahabat budaya juga bisa baca DP berita lagi ya di laman kbrn.rri.co.id. Terang menyapa pagi hari ini yang lagi monitor ada Mama Indah di Kulaba. Selamat pagi, salam sehat, bahagia selalu Mama Indah bersama dengan keluarga tercintanya ya. Semoga selalu kuat, selalu sehat ya, dan pastinya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Baik sahabat budaya, pagi hari ini juga masih Tora hadirkan ragam informasi ya untuk Wani Samua sampai nanti di jam 10 ya. Jadi jangan pernah pindah frekuensi, tetap bersama kami di Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Sri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Me itu tara apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu, Bolo.

0: Rahab. Jahit baju dari bahan katun.
1: Cakep.
0: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang lapuk jomblo menahun. Belum pernah laku-laku.
2: Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapa janda terdapa. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
0: Oh,
2: saya
0: bagaimana?
2: Kasih dulu.
0: Iya.
2: Kain katun dibuat rendah.
0: Cakep.
2: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
3: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

0: pergi berperang ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat. Ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, cu.
1: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
0: Karena kakek ketinggalan pesawat.
2: Yohasi Wolop 5,4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.